0: itu juga salah satu ya emang harus ada di sana karena kan orang baru ke Batam dari bandara.
1: Ya ibaratnya kayak first impression-nya ada orang. Landmarknya Batam nah. Gitu mungkin. Tapi aku kurang tahu deh itu
0: bangunnya apa gitu ya. Apa.
1: Kayak ada desas-desus tapi aku enggak mau sebut kayak takut salah nanti.
0: Iya karena
1: kalian kan, aja yang kasih tahu kalau kalian tahu ya.
0: Beneran loh sekarang netizen tuh justru informan tercepat dan terpercaya.
1: Emang kadang ya. Dia yang berkecimpung di situ langsung yes. Deh.
0: Dengan
1: tapi
0: kecepatan
1: dengerin Pro 2 kan.
0: Betul. Jadi dengan kecepatan beberapa detik aja tuh udah nyampe informasinya
1: kak,
0: ke kita.
1: Kak ini acaranya ini, kak itu monumen ini ya gitu kan.
0: Ya kadang agak sedikit ini ya kalau salah-salah dikit
1: ya takut kita.
0: Wah kak ini gak tahu. Kalian berapa lama sih di Batam? By the way ini katanya depan SP nih kayak Gi Kak Ugi parah Ugi. Parah buat Ugi ini Dinin dan Egi.
1: Oh gitu. Bisa gitu.
0: Depan SP nih kak parah banget.
1: Mana?
0: Katanya
1: tengok.
0: Alvina tuh. Ini dia kirimnya wow 6 menit yang lalu.
1: Berarti wow. Still happen ya?
0: Ya. Terus juga ini ada dari Rifai, reporter kita.
1: Rifai melaporkan.
0: Dari chat mana? Macet katanya nih. Ini mana? Tuh di daerah mana nih ya?
1: Aduh. Wow, ini UIB saya.
0: Ah. Ih. Seriusan lagi aku baru notice kalau ini tuh adalah gedungnya UIB.
1: Di kampung.
0: Aku sampai sempat mikir kayak ini gedung di mana?
1: Di kampung Nora, alay.
0: Karena aku jarang lewat depan UIB situ.
1: Alay. Anak layak.
0: Karena kan kalau kita lihat flyover dari dari Tiban, kan emang ada bangunan
1: sebelah kiri. Udah berapa tahun enggak ke Tiban sih kutanya coba.
0: Sering, cuman aku kan
1: lewat mana kau kalau ke UIB?
0: Kau pasti penumpang kan? Kau kalau penumpang enak bisa lihat kiri kanan.
1: Yes.
0: Tapi kalau kau driver itu nggak bisa.
1: Harusnya kita lihat kiri kanan juga.
0: Tapi lebih fokusnya ke depan. Nggak yang menikmati banget ke kiri kanan detail gitu.
1: Berarti pikiranmu lagi mumet.
0: Nggak, aku kalau jalan cepet soalnya.
1: Nah, itu makanya dinikmati perjalanan ini.
0: Nggak, orang kerjanya buru-buru gimana dong?
1: Iya lagi.
0: Iya, jadi kayak ya baru lihat banget ini.
1: Ya Allah,
0: setelah
1: berapa tahun kau?
0: Tahu sih itu bangunannya UIB tapi nggak memperhatikan banget bentuknya gimana.
1: Oh, baru tahu jadinya gitu.
0: Iya, thank you ya. Rekan Rifai barusan ya.
1: Rifai melaporkan.
0: Yep. Kamu juga bisa melaporkan dalam Pro 2. Kamu
1: yes.
0: Jadi relawannya kita.
1: Relawan, ya. Partisipan.
0: Oh, partisipan
1: gitu.
0: Sebutannya.
1: Kontributor RRI boleh.
0: Wow.
1: Kalian laporkan pakai video, kalian pakai laporan, pakai VN boleh juga.
0: Boleh. Langsung Instagram kita di @pro2batam.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produk FM teman terbaik kamu.
1: Yeah, saatnya kita ceki-ceki ruas jalan di kota Batam ini. Meskipun kita sudah dapat beberapa laporan yang memang macet ya.
0: Betul, tadi tuh udah ada kayak di UIB, flyover UIB ya. Terus, flyover Sungai Ladi deh namanya.
1: Yes.
0: Terus tadi di mana lagi, Batu Aji di SP juga macet. Terus di mana lagi?
1: Coba kita cek lagi ya. Ini dari
0: ini
1: masih
0: belum
1: di sampling
0: update.
1: Ya? Belum update. Update dulu bang.
0: Iya, sabar kak.
1: Nah ini cuacanya udah mulai cerah ya Din ya.
0: Udah mulai cerah.
1: Matahari sudah menyala.
0: Betul ya? Banget. Jadi mungkin kamu ada yang mungkin shiftnya siang atau sore, olahraga pagi best atau cari
1: best
0: sarapan ya.
1: Gak mungkin sih kau lakukan.
0: Aku. Lah, aku sering dulu.
1: Dulu olahraga pagi banget.
0: Banyak banget
1: gitu.
0: Bontotnya si
1: Salfok ya.
0: Rio ya.
1: Orang lewat ada aja yang dilihat tuh bungkusan orang
0: bungkusan
1: pun dilihat.
0: Bungkusan sarapannya banyak bener dah.
1: Bekalnya ya.
0: Iya, kayak mau piknik nih.
1: Lunchboxnya.
0: Ini udah update nih Gi.
1: Apa tuh?
0: Di Southlink.
1: Yes, udah ramai lancar ya.
0: Ramai lancar tuh, cerah banget ya hari
1: cerah.
0: Ini.
1: Cerah. Kayaknya hari ini seperti kemarin deh.
0: Kenapa?
1: Too bright for me ya.
0: Oh.
1: Karena kemarin itu aku pergi sarapan di luar ya. Aku pergi pengen coba sarapan di Kopitiam begitu. Panas banget.
0: Kopitiam mana nih?
1: Ya banyak lah, kalau di apa Paragon Hill tuh kan banyak tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku di situ, aduh nggak, skip. Aku lihat lagi di Morbeck, skip. Aku lihat lagi. Akhirnya aku berujung ke Tarempa Sinkom.
0: Ah, bukannya rame ya?
1: Rame tapi agak adem lah sedikit begitu.
0: Oh,
1: karena
0: iya,
1: memang
0: iya, iya.
1: Too bright for me ya kemarin itu.
0: Betul.
1: Ini di Simpang Bank Indonesia ramai ya?
0: Sudah mulai ramai tahun Pro 2. Terus juga ini kayaknya lagi ada, ini emang karena hari Senin apa ya?
1: Lagi jadi, ada parkir ya, lagi mau apel kayaknya
0: mungkin.
1: Jadi banyak kendaraan parkir di badan jalan.
0: Betul, ini yang berseberangan dengan pengadilan ya.
1: Yes.
0: Kau pernah masuk pengadilan gak?
1: Gak pernah lagi.
0: Maksudnya lihat siapa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Kayak mana ya?
1: Kau pernah?
0: Enggak.
1: Ngapa kau tiba-tiba mau masuk enggak ke pengadilan
0: ada,
1: bange?
0: Ya kan nontonnya itu kayak di sidang-sidang apa dulu kan.
1: Oh, kayak di TV-TV ya?
0: Iya. Jadi kita kayak enggak realita.
1: Coba-coba gitu guys, ya. Kalau kalian sering masuk ke persidangan, Dindin mau ikut guys. Dia mau nengok langsung.
0: Gimana? Gitu. Padahal temanku ada lawyer loh.
1: Ada lawyer.
0: Kawannya si Jose, si Dita namanya.
1: Ya Allah. Udah low privacy banget tuh si Dita. Disebutin, digibahin pagi
0: mana
1: hari.
0: Mana tahu habis ini dia dapat banyak klien ya.
1: Ini di Casablanca, Dinda Padat.
0: Iya, Casablanca rame banget nih tahun Pro 2 yang menuju ke Tiban juga mulai agak slow nih ya.
1: Iya, yes, tapi rame loh pagi hari ini.
0: Betul.
1: Cuacanya juga sunny.
0: Sunny banget.
1: It's a sunny day.
0: Tapi yang day flyover ini kayak menurutku di hari biasanya tuh jauh lebih rame gak sih? Atau emang sama kayak gini ya?
1: Ya memang rame, memang di weekday memang seperti ini guys.
0: Oh.
1: Padat merayap begitu.
0: Iya, jadi beruntunglah kita yang kerjanya itu sejengkal gitu ya.
1: Enggak lewat-lewat jalan-jalan titik utama begitu.
0: Benar, nyampe kantor tuh.
1: Sebuah privilege lah kalau misalnya rumahnya dekat kantor ya.
0: Betul. Dan menurutku kayaknya itu bisa jadi pertimbangan sih buat kamu yang mungkin kayak kerjanya udah bakal netap di sini.
1: Yes.
0: Kayak kayaknya
1: cari yang sekitaran kantor aja, guys, biar enggak telat begitu.
0: Karena menurutku bukan tidak mungkin nanti akan kayak gini ya macet,
1: yes,
0: gitu.
1: Karena Batam makin lama makin ramai kayaknya.
0: Ya lagi terus kayak kita kan di sini nggak ada aturan kayak di Jakarta ada apa harus apa sih?
1: Apa ganjil genap?
0: Ganjil
1: ya?
0: Genap kayak gitu ya.
1: Belum lah, kayaknya Batam ini macetnya cuma sebentar aja.
0: Tetangga aku mobilnya 4.
1: Woi banyak kali.
0: Pagi-pagi udah keluar semuanya, bayangin udah pada turun ke jalan semua tumpah.
1: Iya, satu rumah aja
0: satu
1: udah
0: bisa. Satu rumah segitu.
1: Minimal nih ya, dua mobilnya.
0: Iya.
1: Mobil aja baru.
0: Belum lagi motornya. Motornya.
1: Ada tetanggaku anaknya 4, motornya 4 juga.
0: Nah. Pada turun ke jalan semua.
1: Yes, ya begitulah. Kalau biasanya kalau itu kan ada aturan ya. Mobilnya.
0: Ini di pos damkar tahun Pro 2 yang menuju ke arah Panbil terlihat ramai lancar, pun alas sebaliknya menuju ke K Square juga ramai lancar ya. Jadi yang K Square itu yang ini ya?
1: K Square.
0: Menuju ke K Square. Apa yang ini?
1: Yang itu yang kanan.
0: Ini.
1: I think.
0: Ini enggak sih?
1: Ah, enggak tahu lah aku. Ini kan Temenggung nih.
0: Oh, ya ini Temenggung. Iya, betul lah. Berarti ini yang menuju ke Square ya.
1: Iya, betul lah.
0: Jadi tahun pro 2 ya ramai lancar sih sana. Mm-mm. Terus ini di Simpang Kuda. Yeah. Kemarin tuh sempat macet ya waktu kapan pagi aku lihat.
1: Karena ada perbaikan. Ah. Ada lubang jalan begitu.
0: Iya, iya, iya. Sekarang udah aman ya.
1: Ini udah aman sentosa lah. Betul. Ramai lancar.
0: Yes, benar banget tahun pro 2.
1: Aku suka banget lagi jalan di Nagoya situ kalau malam-malam.
0: Ya kan? Best banget loh.
1: Best.
0: Kadang jalan
1: city light-nya tuh enak gitu.
0: Udah aku bilang, Gi, kok kalau misalkan kayak sebulan gak lewatin jalan tersebut tuh kayak wow, ini amazing. Baru lagi gitu ya.
1: Amazing ya.
0: Terkagium-kagium nih.
1: Ih, ini siapa ini? Dia apa sour dia?
0: Dia kan mau apel. Gimana sih dia sebagai
1: apel banget.
0: Dia sebagai coba, ASN teladan dan sejati dia harus apel setiap Senin pagi.
1: Ya Allah.
0: Spado. Kalau enggak nanti dipotong 40.000.
1: Kayak penyanyi dangdut diketok-ketok dulu mic-nya.
0: Ih, kalau
2: saya
1: kecil ini mic-nya gede kali di dia loh.
2: Iya, kok pecah kali, Din.
1: Ya, suaranya besar kali.
0: Narsum kalau ngomong sama mic itu
2: dia jauh gini ya.
0: Iya, jengkal. Gitu. Orang pejabat emang begitu.
1: Enggak kayak kau mau makan mic itu.
0: Ah, sebesar-besar mic mulut kita ya.
1: Eh, seru kali kita ngopi kita habis ini.
2: Ngopi. Eh, tadi ini loh macet juga di depan.
1: Enggak ada macet di tempatmu dari sini ya. Enggak ada kemacetan, enggak percaya aku.
0: Eh, dia habis ngantar adeknya enggak sih?
2: Oh iya. Belum, apa jam-jam ini jam 8.
0: Gimana? Di mana macet? Cikicu.
2: Mustafa.
1: Oh. Aku pengen berkata kotor tadi. Mustafa pula dia bilang.
0: Mustafa.
1: Cuma sejengkal begitu, macet iya, iya. Apa?
0: Maksudnya lagi rame.
1: Macet di simpang tiganya maksudnya.
0: Simpang tiganya yang rame.
1: Ya. Emang kayak gitulah ya.
0: Ya, gitu deh tahun 2 ya. Jadi memang kamu berhati-hati, mungkin ada yang batu aja.

0: itu yang
1: iya.
0: Abang mau apa rokoknya dimatikan
1: itu. Iya kan? Itu aku jadi pengen jadi kakak itu.
0: Ih, enak ya
1: ngomongnya. Dia kerja sama-sama di sup.
0: Oh.
1: Tapi memang di ini di supnya
0: gitu. Ih, bisa kali ya kita.
1: Ayolah Bapak.
0: Siaran gitu ya.
1: Ayo undang jadi, kita.
0: Jadi pagi-pagi kita udah ngasih ini ya.
1: Iya, kita kasih instruksi begitu ya. Siapa di lampu merah tidak memakai helm begitu, atau mungkin ada yang tartik ya kan? Gak boleh turun itu satu.
0: Dulu kan kalau jalanan Batam kan kayak lampu merahnya dikit ya Gia. Kayak orang tuh ini gampang banget buat langkah lalu lintas kayak tartik zaman-zaman kita sekolah
1: kan
0: dulu.
1: Aku kan kemarin aku ketiban naik motor.
0: And then
1: banyak banget sih yang melanggar lampu lalu
0: lintas. Iya, padahal
1: dan itu kan jalannya gede ya.
0: Itu sekarang kan udah dulu kan kita dua jalur,
1: kan
0: dua jalur.
1: Kan tadi itu ya kan.
0: I know.
1: Nah, itu kan lampu merahnya beda antara yang belok kanan sama lurus.
0: Lurus. Itu iya. Dua-duanya jalan kan?
1: Ya Allah, enggak, orang ini tuh enggak sabar padahal masih lampu merah.
0: Dan ada
1: dan dia langsung jalan karena dia tahu lampu hijaunya itu untuk ke arah belok kanan ke Taman Sari.
0: Sari.
1: Sering kali dilanggar itu.
0: Ih, parah banget. Nah,
1: padahal
0: itu
1: masih merah loh. Itu kita jangan percaya diri gitu, guys. Ah. Sometimes ada yang memang kalau mau ini
0: kanan?
1: Kena bisa, kita kan,
0: iya, lurus,
1: makanya
0: bisa kena.
1: Itu berbahaya, jangan terlalu percaya diri.
0: Betul, dan itu kan juga beberapa kali sempat kejadian kecelakaan kan. Akibat yang dari lurus sama yang ke kanan menuju ke pom bensin juga.
1: Biasanya ini yang ini warlock situ gitu.
0: Ngerasa.
1: Soalnya aku ngeliat kayak, oh mungkin warga sini ya. Soalnya
0: gak pake helm gitu ya.
1: Tapi dilanggar lampu merahnya itu
0: loh. Iya loh, padahal maksudnya udah adet ya kayak ITLE kan.
1: Aku kira udah jalan kan, udah lampu hijau kan. Orang ini pada jalan ya. Mau belok ke apa namanya?
0: Ke
1: Tiban Princess itu dulu, Princess namanya.
0: Iya, iya.
1: Nah, rupanya lampunya masih merah.
0: Oh.
1: Orang itu jalan mau belok kanan, U-turn.
0: Parah banget.
1: Ih, gawat.
0: Iya, iya, iya. Jadi kamu tetap berhati-hati deh tahun kedua ya.
1: Lampu merah
0: karena kita
1: itu
0: udah
1: ya,
0: bener nih, ya. Kita yang bener, Gi.
1: Betul.
0: Kita bisa
1: jadi kayak salah gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Bisa dikelakson kita mungkin.
0: Ya. Iya lagi. Terus kayak geleng-geleng. Aduh.
1: Apa sih? Kita kan ngikutin lampu merah, weh.
0: Weh. Tolonglah ya.
1: Jadi kemarin itu aku pagi-pagi naik motor aku coba kan, trial aku, mana sih macet-macet ini, memang iya macet.
0: Di mana?
1: Macetnya dari arah ini Tiban menuju ke flyover Seladi, itu padat banget. Tapi yang aku dari Batang Center menuju ke Tiban nggak terlalu macet sih, nggak macet.
0: Tapi sempat ada lah gitu ya, rame-ramenya jalanan.
1: Nggak, gitu kalau misal dari Batang Center ke Tiban tuh nggak terlalu nggak macet, tau, ya merayap gitu nggak.
0: Iya, iya, tahu.
1: Rame aja.
0: Rame aja gitu ya.
1: Tapi ya perlu waspada karena jalan rame kendaraan sih.
0: Khususnya rame
1: yang setelah dari Shotling itu udah mulai rame padat tuh kendaraannya.
0: Iya, iya, iya.
1: Lewat Tiban Kampung ya.
0: Iya.
1: Itu banyak sekolah juga ya.
0: Betul.
1: Nah, bukan banyak sekolah, banyak anak sekolah.
0: Anak sekolah.
1: Nah, itu harus hati-hati. Terus juga di ini loh, di dekat Tiban Kampung itu belokannya banyak yang lawan arah, Din.
0: Iya.
1: Orang itu belok kan dari U-turn apa? Habis lampu merah
0: Fiska. Habis lampu merah, betul.
1: Mereka enggak mau U-turn yang jauh di shopping sana. Jadi mereka lawan arah.
0: Lawan arah mau ke masuk ke Tiban Kampung kan.
1: Bahaya sih.
0: Padahal maksudnya dulu kan kayak dua jalur yang jalannya kita pikir oh kecil nih, toleransinya tinggi nih. Tapi kan kalau misalkan jalan besar, semakin jalan besar aturannya makin gede. Kayak jalan orang bisa laju,
1: betul.
0: Kecepatannya beda-beda.
1: Bahaya sih, karena itu habis turunan juga loh.
0: Iya.
1: Shotling menuju ke Tiban Kampung itu kan
0: Kampung.
1: Ada turunan tuh.
0: Benar.
1: Nah, terus di Tiban Kampung itu banyak yang lawan arah,
0: weh. Aduh. Jadi
1: itu bahaya, tolonglah ya.
0: Padahal kita tuh dedikasi
1: jangan
0: enak jalan.
1: Sepele itu bahaya, yep. Itu sering terjadi apa kecelakaan lalu lintas.
0: Kecelakaan lalu lintas yang
1: apalagi kalau truk-truk ini kan remnya enggak bisa langsung pakem ya.
0: Enggak. Mobil juga enggak,
1: nah, so
0: otomatis pun mobil ya tetap ada.
1: Dan aku herannya enggak habis pikir ngeleng-geleng kepala ya, begitu
0: kan?
1: Dia ambil makan orang, manggil apa? Makan jalan orang. Tapi banyak gitu dimakannya.
0: Iya pula yang
1: enggak mau lewat yang di pasir-pasir itu, dia
0: iya,
1: mau lewat jalannya juga.
0: Jalan
1: gitu.
0: Bagus kan.
1: Ah, sebel aku.
0: Aku juga kesel kayak gitu.
1: Jangan gitu ya, guys.
0: Tapi
1: sayangi dirimu sendiri dan orang lain.
0: Tapi aku bukan tipe orang yang bisa teriak-teriak gitu lagi.
1: Enggak sih, aku klakson sih.
0: Klakson dikit aja aku udah ngerasa
1: gitu.
0: Enggak bisa, enggak refleks aku kayak gitu.
1: Iya, enggak mau aku.
0: Kayak gitu aja aku. Sendiri.
1: Iya. Sebel aja gitu.
0: Iya, sebel aja sendiri. Tapi walaupun kayak ada pengennya harusnya tuh dirilis aja gitu marah.
1: Iya, oke. Woi, jangan ya guys ya.
0: Iya.
1: Kalian menurut kalian mungkin nyawa kalian enggak seberapa gitu ya.
0: Aduh.
1: Tapi orang lain repot, guys. Beneran.
0: Ih, kan kalau
1: kalian enggak sayang nyawa ya udah kalian sendiri aja, tapi jangan di jalan raya.
0: Iya, benar. Ya,

0: nanti kan nggak sayang nyawa dong, nggak pakai helm, lawan arah,
1: betul,
0: lampu merah dilanggar.
1: Emang nyari gitu, betul, kan nyari penyakit itu namanya.
0: Iya, kalau kalian sendiri aja nggak apa-apa, tapi bawa orang, guys,
1: merugikan
0: jangan
1: orang lain.
0: Iya, udah 12 menit kita dari tadi.
1: Oke, kita nomor 2 sambil nungguin info dari kamu di Instagram kita ya, Pro2 Batam.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Dan yep, kita mau kasih tahu obrolan kita sampai dengan jam 9 nanti.
0: Yes, nama kita pagi hari ini itu bagian ayam yang mana yang menjadi favorit kamu.
1: Wow, ayam itu banyak ya?
0: Ada banyak. Apa? Diem lagi dia.
1: Kedistrek. Potongan daging ayam favorit kamu tuh yang mana teman Pro 2?
0: Yes ya.
1: Jadi memang ada yang banyak dagingnya, jadi nggak mau kayak ada bagian-bagian sayap,
0: yes,
1: gitu kan? Maunya itu kayak di bagian paha.
0: Biasanya bagian dada deh.
1: Dada, paha gitu ya. Atau yang juicy?
0: Itu bagian paha justru.
1: Justru juicy.
0: Kok bisa bedain kan daging dada sama daging paha?
1: Bisa.
0: Bisa kan? Kok nggak asal makan kan orangnya?
1: Enggak. Terus yang banyak kulitnya itu biasanya di bagian
0: paha atas.
1: Terus yang banyak tulangnya, sayap tadi.
0: Iya.
1: Kalau aku sukanya di bagian sayap.
0: Iya, ya. Kadang banyak suka yang makan di bagian tulang-tulangnya situ.
1: Iya, ya kan? Kayak lebih apa ya?
0: Lebih ngunyah aja.
1: Beda gitu dagingnya.
0: Lebih berasa bumbunya.
1: Ah, kayak gitu.
0: Daripada kalau daging itu kan biasanya kalau dagingnya itu kayak putih gitu ya.
1: Putih aja, iya benar-benar.
0: Kalau tulang itu bisa meresap, bisa dikunyah-kunyah begitu.
1: Benar-benar.
0: Kalau aku suka yang bagian juicy-nya.
1: Paha ya.
0: Yes, jadi biasanya aku suka pilih paha atau enggak yang banyak kulitnya deh.
1: Iya, itu. Tapi emang bagian yang kulit ini kalau itu tuh emang enak sih,
0: ya kan?
1: Tapi nggak semua orang suka kulit ya.
0: Tergantung masakan sih.
1: Iya betul lagi. Aku kalau misalkan kayak masak agak pedes dikit,
0: yes,
1: aku makan sama aku.
0: Enak.
1: Tapi kalau kayak sup, justru aku nggak kemakan kalau kulit.
0: Sama lagi gua.
1: Soto ayam kayak gitu kayak
0: enak
1: gitu.
0: Enak loh, padahal enak.
1: Enak.
0: Kalau kalian rasa kayak amis gitu ya?
1: Bukan amis sih, tapi karena tekstur sih.
0: Teksturnya lembek gitu ya?
1: Iya, kenet. Jadi nggak tahu. Kayak misalkan apa sih kalau di bakso itu tetelan ya? Nggak bisa gue.
0: Oh, kalau tetel aku nggak bisa. Kalau sapi aku agak kurang ya. Tapi kalau semua bagian ayam aku suka.
1: Oh.
0: Kecuali bagian dada sih. Kadang dagingnya tuh agak
1: leher. Leher itu masih juga enak loh.
0: Enak, tergantung masaknya.
1: Iya, terlalu masaknya.
0: Kadang-kadang takut amis juga ya.
1: Nggak, kalau masaknya kayak cabai hijau, cabai merah.
0: Nggak cocok dia.
1: Iya.
0: Gak berdaging. Kalau bagian leher itu enaknya kalau gulai.
1: Digulai.
0: Enak ya. Enak ya gulai ayam.
1: Enak gulai ayam.
0: Kayak
1: tapi
0: udah lama aku gak makan gulai ayam.
1: Gulainya tuh gulai yang
0: kayak mana
1: kental
0: bikinnya
1: gitu
0: gulai
1: lagi.
0: Ayam?
1: Gak tahu aku.
0: Gak pandai aku bikin gulai.
1: Nanya sama aku lagi. By the way, hari ini sampai kita nungguin vote dari tahun 22 ya.
0: Iya.
1: Si Ose lagi OTW.
0: OTW kemana Ose?
1: Tuh, emang loh, aku baru menyadari gedung UIB itu.
0: Ya Allah, Nora.
1: Best juga ya.
0: Kampung.
1: Kata UIB lagi. Kata Ose, lagi
0: ya,
1: macet lo. Dia di situ, di flyover.
0: Iya, di situ emang lagi langganan. Dan Ose pasti berangkat jam segini dia.
1: Iya, dia kalau gak salah masuk jam 9.
0: Ose, maunya kok datang tuh jam 5, Ose.
1: Dia masuk jam 9 padahal.
0: Ya biar aja datang jam 5 kalau gak mau macet ya kan.
1: Jam 5 sih ngapain dia? Mau jogging dulu?
0: Iya, ngopi-ngopi dulu lah.
1: Iya, bisa lagi.
0: Ngopi di KFC 24 hours. Atau di Budi.
1: Jam segini masih macet loh, macet kali katanya gitu.
0: Iya, padahal udah jam 8 ya. Tapi
1: iya,
0: memang biasanya macetnya itu selesai di jam 9.
1: Oh.
0: Jam 9 udah agak terurai dia begitu.
1: Iya.
0: Justru peak hour-nya nih, jam-jam 7, jam 8 peak hour.
1: Masih peak hour jam 7, jam 8
0: macet,
1: ya.
0: Macet, rush.
1: Kalau jam-jam segini masih ya agak-agak mulai renggang lah dikit ya.
0: Sedikit, tapi ya lumayan lah, nanti jam 9 baru agak renggang.
1: Jam 9.
0: Tapi cuaca udah panas nih ya.
1: Udah mulai panas.
0: Tadi kita
1: emang
0: bilangnya hujan ya.
1: Kan kita gak tahu, bisa hari masih panjang Gi. Hari
0: ya,
1: ini
0: betul.
1: Kan baru berapa jam? 8 jam.
0: Iya betul, apakah di tempat kita aja tapi ada awan yang ada abu-abunya juga gitu loh.
1: Kayak ini masih menyeluruh.
0: Kemarin
1: sih
0: aku
1: tadi.
0: Kemarin aku kan di Tiban tuh kan. Terus mau sarapan di Tanjung Riau.
1: Iya.
0: Sarapan ala alam lah. Cantik weh Tanjung Riau sekarang.
1: Aduh udah lama gak kesana.
0: Makanya aku kemarin. Makanya kau bilang kan kalau kita udah lama gak satu tempat di Batu tuh pasti kayak wow
1: gitu ya.
0: Tau gak aku berasa vibe-nya dimana?
1: Dimana?
0: Sungai Enam Kijang.
1: Sungai Enam Kijang.
0: Iya, ketika kau masuk, kau tahu lapangan Tanjung Riau?
1: Tahu. Mirip kan juga ada lapangan juga dekat.
0: Yes, Sungai Enam kan. Jadi aku kayak, ini Sungai Enam kah gitu. Soalnya dia di pinggir-pinggir jalan tuh banyak jualan juga.
1: Ah.
0: Terus banyak tempat sarapan.
1: Betul.
0: Tapi aku nggak sempat kemarin sarapan situ karena hujan
1: jadi,
0: deras.
1: Jadi ngapain? Hah? Lewat aja.
0: tadinya kan nggak hujan.
1: Rencananya mau ke Pelantar ya, Pelantar ya.
0: Ya, makanya aku bilang dari Tiban tuh terang weh.
1: Iya.
0: Masuk ke kecamatan
1: Sungai Harapan?
0: Iya, Sungai Harapan gelap weh.
1: Oh.
0: Masuk lagi ke Tanjung Reonnya udah hujan
1: deras.
0: Udah hujan deras.
1: Iya. Jadi ya nggak ini dong, nggak bisa menikmati Pelantar.
0: Katanya kalau sore-sore enak juga ya di situ.
1: Iya, justru sore enak kan berangin.
0: Nah, aku pengen laut. Di situ deh nanti kalau nggak capek.
1: Aku tuh mau kayak ke sana-sana tuh sebenarnya aku lumayan bisa.
0: Aku malas
1: bisa.
0: Mau naik mobil. Kalau naik motor enak jalan-jalannya.
1: Kalau malam aman.
0: Naik mobil enak. Agak sempit.
1: Kalau mungkin sore bisa kali ya.
0: Sore bisa.
1: Sore enak sih sore.
0: Nanti deh aku mau coba ke apa itu yang Tanjung Riau.
1: Tanjung Riau bagian Pelantar-Pelantar. Iya.
0: Terus ada jual-jualan juga di situ.
1: Iya, di situ pagi juga sebenarnya itu banyak sih karena terkenal
0: sarapan.
1: Dengan sarapannya kan.
0: Yes, aku tuh mau ngejar sarapannya waktu itu, tapi karena hujan makanya aku ke apa Sukupang itu.
1: Ke Ranaminang.
0: Pagi banget gue datang. Jam 10.
1: Ya ampun. Ya,
0: tapi enak, lauk-lauknya fresh.
1: Iya, ya, itu kan baru-baru masak sih.
0: Dan masih lengkap lauknya.
1: Betul. Apalagi kalau kita udah perjalanan agak jauh jadi menurutku aman aja sih
0: I
1: makan.
0: I miss out menu yang enggak aku pesan, justru menu otentik yang memang orang banyak pesan.
1: Apa ayam pop?
0: Ayam kampung goreng.
1: Ah.
0: Jadi ketika orang komen-komen, "Kak, ayam kampung gorengnya gitu." Ya? Coba aku enggak tahu lagi harganya. Oh iya ya, aku enggak pesan kemarin ayam kampung gorengnya.
1: Ayam kampung. Aku jarang lagi di Batam makan ayam kampung. Biasa di kampung aja aku makan ayam kampung.
0: Iya, ayam kampung tuh justru mahal dan enak.
1: Emang. Kalau di kampung kan enggak.
0: Iya, di kampung memang ayamnya itu aja. Kan dia tinggal di kampung gimana?
1: Iya juga.
0: Justru ayam kota yang mahal.
1: Justru ayam kota yang
0: emang
1: mahal.
0: Emang ada ayam kota di kampungmu?
1: Iya, ayam kot, ya ayam ini.
0: Ayam potong ya.
1: Ayam potong gitu.
0: Oh, mungkin ini frozen.
1: Enggak juga sih.
0: Oh iya.
1: Bisa. Cuman agak ini aja sih.
0: Berarti kayak dia ayam kota yang pindah ke kampung.
1: Kampung. Tapi ini Gi, momentar tuh kayak lebaran aja orang beli ayam potong kayak, gitu. Atau mungkin acara apa kayak gitu, makan-makan.
0: Kalau enggak ya ditangkap aja.
1: Kalau enggak ya udah ayam kampung aja karena setiap
0: justru
1: orang pasti pelihara.
0: Lebih bagus ayam kampung ya.
1: Lebih justru rasanya lebih lembut menurutku.
0: Enggak, tergantung masaknya. Dia keras itu ayam kampung.
1: Kok kalau ayam kampungnya udah tua ya keras
0: oh,
1: dia.
0: Oh gitu.
1: Tapi sebenarnya ayam kampung itu enak, rasanya itu lebih enak sih.
0: Aku tahu, dulu aku sering dibungkus ayam kampung.
1: Iya kan?
0: Sama mama mertuaku.
1: Nah, makanya aku bilang sama aku tadi aku kenapa enggak suka yang banyak dagingnya itu ya beda gitu
0: karena
1: rasanya.
0: Karena kebiasaan makan di kampung ya, ayam
1: iya,
0: kampung itu
1: ayam
0: kan
1: kempung.
0: Lebih bertulang ya.
1: Iya.
0: Ya ayam kampung tuh lebih tinggi dia.
1: Lebih tinggi,
0: tulangnya lebih panjang-panjang.
1: Lebih
0: gitu.
1: Banyak tulang tuh maksudnya kayak dagingnya tuh enggak sebesar ayam
0: yes.
1: Potong kan.
0: Ya cobalah kau makan di itu Ranaminang.
1: Ranaminang jauh kali.
0: Ayam goreng kampung.
1: Iya sih,
0: sedap
1: enak ya.
0: Aku nengok kok ada ininya apa, serbuk-serbuknya gitu loh, kayak bumbunya tuh mantep
1: apa,
0: banget.
1: Apa serbuk apa?
0: Kayak ayam.
1: Ayam bumbu.
0: Bumbu gitu dibikinnya.
1: Kayak
0: tapi
1: serundeng.
0: Bumbunya, serundengnya itu bukan kelapa, bumbunya.
1: Tapi bumbu, I see, yes. Tahu aku yang ada bumbu-bumbu itu.
0: Iya, aku miss out lah.
1: Ya.
0: Padahal kemarin aku ke situ loh, harusnya aku pesen itu ya.
1: Kan bisa lagi nanti-nanti.
0: Jauh gitu loh perginya.
1: Iya sih effort ya.
0: Memang kemarin tuh karena
1: tapi
0: di
1: Tiban aja. Tapi menurutku kalau ke daerah Tiban masih aman sih dibandingkan ke Batu Haji.
0: Iya, Batu Haji banyak juga tuh tempat sarapan kemana
1: banyak. Banyak, tapi kayak kok menempuh titik 1 macet, titik 2 macet.
0: Kayaknya pokoknya di weekdays deh.
1: Weekdays.
0: Itu pun jam 9-10 kita
1: pergi. Ah, kalau pagi sama sore adalah ya rame
0: kan?
1: Itu.
0: Rame kan. Bagaimana kita mau berebut jalan sama orang-orang ini?
1: Iya, rame juga ya orang Batam
0: pasti
1: ini lama-lama.
0: Pasti orang Batam. Kayaknya kita perlu beli private jet lah.
1: Kata hostnya tadi pengennya ada tombol terbang di mobil.
0: Ya Allah,
1: katanya.
0: Ya lagi aku pernah lagi berpikir. Pikiranku sangat liar sekali.
1: Tiba-tiba
0: kayak,
1: ada sayap gitu. Kau
0: tahu
1: ya?
0: Lampu hazard yang di dashboard?
1: Tahu aku.
0: Aku pikirnya aku pencet aku bisa terbang gitu.
1: Kau pikir nos gitu ya?
0: Iya, pikirnya kayak udah ini. Udah nyangwit
1: ngambang
0: kayaknya.
1: Ngambang gitu ya, ngambang ya.
0: Iya.
1: Oke deh Tamu Pro 2, sambil nungguin kira-kira kamu sukanya itu daging potongan mana yang dikol ayam ya.
0: Yes, kamu bisa polling ya di user kita di Pro 2 Batam.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: with me.
1: Is that Sharon and Camila out of the border?
2: Yes, bareng kita berdua tamu pro 2 pagi hari ini dan kita ngebahas soal daging ayam. Pada ayam ya.
1: Ayam, kalian suka potongan yang mana?
2: Ya ya ya ya, kamu yang mana, mau yang dagingnya kah, mau sayapnya kah, yang juicy kah, yang banyak kulitnya kah? Ini banyak banget nih yang udah berkomentar.
1: Ulala, yuk kita bacain.
2: Ada RGS Dan 02. Emang ada yang enak selain dada ayam?
1: Ada lah, paha ayam juga enak kok.
2: Kok dia bilang dada ayam mentok sih?
1: Ayam mentok, mentok.
2: Mentok ya maksudnya.
1: Mentok. Ah,
2: emang apa sih?
1: Apa?
2: Mentok apaan?
1: Ayam.
2: Jenis ayam.
1: Iya.
2: Ayam apa?
1: Ayam yang pendek-pendek itu loh.
2: Oh, kayak gitu. Burung ya?
1: Enggak kayak burung, itu kecil kalau burung.
2: Jadi?
1: Ya ayam.
2: Tapi dia kecil, beda sama ayam potong.
1: Sama, ayam putih-putih itu loh bulunya.
2: Iya itu kan ya, ayam potong.
1: Yes.
2: Oh.
1: Dia suka bagian dada ya.
2: Iya, coba deh ayam kampung juga enak kok.
1: Iya enak juga tapi.
2: Laila.
1: Apa kata Laila?
2: Kata Laila seperti ini. Enak aja ngunyahnya kalau juicy.
1: Lala, dia pilih juicy ya.
2: Iya juicy itu di bagian paha atas.
1: Aku suka yang daging juicy ayam itu kalau di grill.
2: Grill enak sih,
1: yes.
2: Grill. Jadi kayak tinggal dagingnya doang gitu kan.
1: Aku suka tuh yang steak murah, pakai ayam, just steak.
2: Ya.
1: Pakai ayamnya dia pakai paha.
2: Oh.
1: Jadinya dagingnya juicy.
2: Iya ya, sebenarnya enak sih kalau misalkan ayamnya lumayan segar terus kayak bumbunya pas gitu.
1: Dan mudah dimasaknya, diolahnya itu mudah begitu.
2: Iya iya iya. Ya. Next ada Arah Dan, dia itu vote yang banyak dagingnya ya lebih enak aja terus lebih mengenyangkan.
1: Emang gitu kalau cowok suka banyak daging pasti.
2: Padahal aku termasuk orang yang kalau makan itu kayak lauk tuh gak harus banyak gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Maksudnya tuh kayak
1: harus bisa balance lah gitu ya.
2: Tapi ada loh gitu orang yang kayak makan tuh harus lauknya tuh banyak gitu. Maksudnya potongan-potongan daging tuh enggak banyak gitu.
1: Aku juga enggak bisa tuh kayak kurang fokus gitu. Aku makan kayak ada ayam, ada ikan, ada dagingnya gitu.
2: Iya.
1: Jadi aku mending kayak satu lauk terus ada sayur, ada sambal udah.
2: Iya betul.
1: Cukup deh.
2: Cukup. Tapi ada lagi yang aneh, ponakanku dia makan nasi dulu.
1: Aneh sih.
2: Lauknya terakhir.
1: Aneh, save the best for last ya.
2: Iya tapi tuh gak ini lagi, emang udah kayak dibagi aja gitu. Makan nasi dulu terus baru makan lauknya.
1: Apa nikmatnya itu? Makan
2: ya,
1: nasi
2: ya,
1: putih.
2: Ya maksudnya tuh nasinya tuh gak yang nasi utuh gitu. Mungkin kayak pakai kuahnya gitu, paham gak sih? Kayak, terus beberapa lauk utamanya itu malah di terakhir dia.
1: Bingung
2: mungkin
1: sih.
2: Mungkin ada loh gitu orang
1: ada
2: yang,
1: memang kayak gitu.
2: Yang tipe orang yang benar-benar menikmati lauknya gitu.
1: Abangku juga yang pertama juga kayak
2: ya
1: gitu
2: kan?
1: Dia habisin nasinya dulu baru lauknya.
2: Nah iya sama. Kalau aku enggak.
1: Kadang dikira itu kau enggak mau ya. Kau mau enggak itu?
2: Iya kita mikir kayak
1: enggak dimakan gitu.
2: Iya
1: loh.
2: Kayak mau apa enggak nih gitu.
1: Mending
2: kan
1: buat aku deh kalau enggak
2: sama,
1: mau.
2: Sama padahal dia emang menyisakan itu buat dia makan terakhir ya.
1: Save the best for last ya.
2: Iya. Itu beberapa komentar pagi hari ini.
1: Aku mau dengerin lagu yang ini deh, yang kayak udah lama banget kita enggak dengerin gitu.
2: Aku pengen dengerin lagu apa?
1: Aku suka Shakira and Rihanna.
2: Yang mana?
1: I can't remember to forget you.
2: Oh iya itu best juga
1: gitu
2: sih.
1: Itu akan menjadi lagu closing kita pagi hari ini.
2: Oh ini closing ini?
1: Yes, you think aja udah jam berapa ini.
2: Oh my goodness.
1: Ya kan? Gak kau
2: berasa.
1: Sebenarnya senang kan? Udah gak usah pura-pura deh. Kau seneng kan?
2: Aku seneng kalau siaran berdua.
1: Oh berarti kau gak mau usai begitu siarannya? Sampai jam 10 ini kita siaran?
2: Enggak juga sih. Maksudku tuh kayak kalau berdua tuh lebih enak.
1: Waktunya
2: gitu.
1: Waktunya gak berasa ya.
2: Iya, kita kan mengoceh sahaja ya.
1: Ya, seru, happy. Aku alhamdulillah blessing ya pekerjaan seperti ini. Kayak
2: yes,
1: satu pekerjaan kalau kita kerjakan dengan hati yang senang begitu, itu akan menghasilkan output yang senang juga guys.
2: Betul.
1: Ya, kalian juga harus bisa menyerap energi positif di pagi hari ini dari obrolan-obrolan kita yang mungkin tidak penting.
2: Tidak penting dan tidak berguna.
1: Tapi yang setidaknya
2: adalah dikit-dikitnya.
1: Diambillah yang baiknya begitu.
2: Betul. Yang buruknya simpan saja.
1: Dikasih mantanmu.
2: Ngapain berhubungan sama mantan?
1: Iya lagi. Emang kok punya mantan?
2: Enggak. Oke deh, Tompre 2, thank you banget buat kamu yang udah tadi dari jam 6 tadi pagi.
1: Ya, terima kasih. Besok kita enggak ketemu loh.
2: Besok siapa ya, subuh? Hamil sama siapa?
1: Kok sama siapa?
2: Aku besok
1: siaran apa?
2: Siaran siang kayaknya.
1: Siang ya. Aku libur 2 hari.
2: Wow, ah. Apa? Kok tumben?
1: Ya aku mau liburnya deret biar aku bisa berlibur.
2: Besok Dava sendiri, aku siang.
1: Ih, krik banget deh tuh.
2: Iya, gimana?
1: Coba deh besok kalian temenin Dava deh besok.
2: Besok kalian tambahin dong ini dia obrolannya dia biar dia ada kawan dia.
1: Apa yang dengerin Dava sendiri ya siaran?
2: Subuh gimana? Lagi kan pagi lagi yang harus kayak 82 gitu ya.
1: Coba kita dengar nanti Dava besok ya. Tapi nanti kalian juga dengar Dava.
2: Iya.
1: Nanti
2: Dava
1: kan.
2: Habisin Dava.
1: Iya kan.
2: Iya. Habisin
1: request lagu Dava. Bareng Abang Dava.
2: Oke, 82 kita pamit.
1: Bye bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Station.
1: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info Pro dari kerennya lri.co.id, Chelsea resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina Valentin Barco dari RC Strasbourg dengan kontrak hingga 2033. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutan terbaru skuad asuhan Xabi Alonso untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kalau mengumumkan penyelesaian transfer tersebut pada Senin 3 Agustus 2026, Barco dijadwalkan bergabung bersama Chelsea dalam rangkaian pramusim sebelum mengawali musim baru. Barco mengawali karir profesional bersama Boca Junior setelah melakoni debut pada usia di 16 tahun. Dia kemudian bergabung dengan Brighton pada 2024 sebelum menjalani masa peminjaman di Sevilla dan Strasbourg. Chelsea memperkenalkan Barco sebagai bagian dari rencana jangka panjang membangun skuad muda. Kontrak berdurasi hingga 2033 menjadi bukti kepercayaan klub terhadap perkembangan sang pemain. Pengalaman Barco bermain di Argentina, Inggris, Spanyol, dan Perancis diharapkan memperkuat daya saingnya di Liga Inggris. Chelsea juga berharap kehadirannya menambah kualitas lini tengah sekaligus memperdalam komposisi skuad menghadapi musim baru. Kabar selanjutnya sama dilansir dari kanal rri.co.id, aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Kali ini dia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Tidak hanya berperan sebagai pemain, Iqbal juga menjadi produser film garapan imajinari tersebut. Dalam proyek musiknya, dia juga menggunakan nama Bale dan mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiring perjalanan cerita pemain. Film Operasi Pesta Copet mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia. Menariknya, lagu tersebut berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal pada 2025. Dia juga kemudian mengembangkan demo tersebut hingga menjadi lagu utuh untuk kebutuhan film. Dalam konferensi pers, Bali untuk pertama kalinya membawakan lagu Kita Melawan Dunia secara langsung bersama KW Labiba. Lagu tersebut tersedia untuk pre-save dan dijadwalkan rilis pada penuh 27 Agustus 2026. Sekian Info Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana, biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 FM Barbatan, teman terbaik kamu. Selamat siang teman baru 2 di sesi Prodotis. Hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti ya. Dan buat kamu yang lagi pengen lagunya didengerin ya, diputerin lagu-lagu favoritnya, langsung aja DM di Instagram kita di @prodobatam, atau juga bisa langsung WhatsApp di 0811 6915502. Aku tungguin lagu-lagu requestan kalian semua ya.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Pro 2 Rebatam, teman terbaik kamu. Aku ingetin sekali lagi teman Pro 2, yang buat kamu yang belum request bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, kali ini aku mau bacaan request dari Ilham nih. Nah, ini request lagunya Fish yang berjudul Tarot. Dan ini ada dari Andi Wijaya, dia request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Kita dengerin dulu lagu dari Fish, Tarot.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Produer Beton, teman terbaik, kamu masih di sesi Produerlist, teman Produa. Dan ini aku mau bacain requestan yang sudah masuk lagi. Ini ada dari Mina C. Ini katanya request lagunya Selena Grace, judulnya Sumpah Mati. Dan ini ada lagu, ada requestan dari Ilham. Dia request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, BKK. BKKAS katanya. Oke, okay. BKKASM ya ini tulisannya ya. Oke, okay. Nanti kita bakal puterin requestan kalian semuanya. Buat yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @produabatam atau juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502.

Dekat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu. Scalp, break, come the roses.

0: Podcast Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: 105.5 FM, berbatam teman terbaik kamu. Thank you banget tahun Prodo yang udah ikutan di sesi Prodis hari ini. Ya, ini nanti di siang nanti aku juga bakal balik lagi nemenin kamu semua tentunya di sesi Muda Kreatif. Kita ada bakal kedatangan bintang tamu yang spesial dan seru banget tentunya di jam 12 sampai jam 1 nanti ya. Jadi buat kamu, keep stay tune terus on Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 105 FM perbatasan teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di santai siang. Kali ini aku bakal nemenin kamu tentunya di sesi muda kreatif. Dan kali ini kita sudah ada kedatangan narasumber ya di depan kita. Ini udah ada dari TC Byte ya. Ini udah ada ownernya langsung. Ini ada Kak Kinah di depan kita. Boleh say hi dulu Kak.
1: Halo semuanya.
0: Halo, gimana kabarnya Kak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, terima kasih udah hadir di Pro 2 ya Kak.
1: Iya, sama-sama.
0: Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, kita boleh kenalan dulu gak sih Kak? TC Byte ini sebenarnya usaha apa gitu, jualnya apa aja gitu.
1: Perkenalkan semuanya, nama saya Kinah. Jadi saya adalah owner dari TC Byte. Nah, TC Byte ini sebenarnya kita UMKM yang jualan awalnya tuh dessert dulu mas.
0: Oke.
1: Ya dulu awalnya waktu kita memulai ini tuh belum ada orang yang jual brownies di dalam box.
0: Oh gitu.
1: Ya dulu masih, mungkin kalau dulu masih happeningnya jualan brownies tapi yang dalam loyang ya.
0: Orang loyang.
1: Nah kalau waktu itu saya memulainya dengan jualan brownies itu di dalam box. Jadi bisa dijadiin gift gitu loh.
0: Okay.
1: Yang mini-mini gift yang isi 9 gitu. Nah mulainya kayak gitu. Nah seiring berkembangnya kita ngelihat kan mungkin potensial nih, gak cuman makanan manis aja, gak cuman dessert-dessert aja. Jadi coba deh kita R&D makanan lain yang savory juga. Alhamdulillah peminatnya banyak. Nah kebetulan kalau makanan-makanan manis gini kan identiknya dengan hampers gitu ya, gift-gift. Nah kita juga rutin buat hampers-hampers gitu.
0: Oke, berarti selain ada manis-manis, ada asin-asin juga.
1: Ada minumannya juga.
0: Oke, ada hampers juga berarti.
1: Ada
0: ya? Ini udah sejak tahun berapa Kak?
1: Kalau bilang jualan sih saya dari SMA udah suka iseng tuh jualan. Cuman belum terlalu difokusin, cuman iseng-iseng kalau mood aja. Nah kebetulan pas kemarin COVID 2019 ya, waktu itu kan 2019 saya sebelumnya kerja di EO, event kan. Terus kan semuanya lockdown, event gak ada, gak bisa kemana-mana. Jadi kayak ngapain ya di rumah gitu. Baru waktu itu suami saya bilang, waktu itu kita belum nikah, coba jualan deh kata dia, posting-posting aja iseng-iseng. Kan kebetulan banyak juga orang yang jual kopi dari rumah ya, happening
0: betul,
1: kan kayak
0: betul.
1: Gitu yaudah kita coba. Alhamdulillah responnya dari teman-teman tuh alhamdulillah luar biasa.
0: Banyak ya.
1: Iya.
0: Karena memang rata-rata berasal dari iseng jadi keterusan ya. Tapi nama TC Byte sendiri ini emang ada filosofinya kah atau memang apa ini artinya?
1: Kalau di TC Byte sendiri itu sebenarnya dulu di saat kita iseng-iseng bikin itu, yang bikin mini box brownies itu, kebetulan saya punya adik, adik sepupu saya. Yang awalnya fotoin produk-produk makanannya. Terus dia bilang, Kak, kakak udah foto. Terus nama brandnya apa?
0: Iya juga
1: gitu
0: ya.
1: Kan saya gak kepikiran tuh, kepikir apa ya namanya gitu kan. Kira-kira apa nih, kan saya udah bingung tuh kan. Ini kan karena kecil-kecil nih jadi gampang dimakan ya, kata adik
0: gitu
1: saya
0: ya.
1: Kan kayak langsung sekali makan aja, ya udah kenapa nggak TC Byte aja kan gampang tuh langsung dimakan ya gitu. Ya udah jadinya gitu.
0: Oh jadi ceritanya dari modelnya kecil-kecil mini-mini jadi kan gampang dimakan jadinya.
1: Iya, awalnya kan masih jualnya tuh belum ada yang dulu tuh belum happening yang potong kecil-kecil, slice yang bites yang langsung itu tuh belum dulu.
0: Jadi selama sampai sekarang TC Byte sendiri sudah ada berapa varian?
1: Kalau untuk variannya tuh sebenarnya apa yang dijual tuh banyak ya mas. Kita mulai dari brownies ada, bolu ketan hitam ada, bolu roll cake juga ada. Kemudian yang savorinya biasanya kita yang best seller itu lumpia carbonara sama lumpia beef bolognese.
0: Lumpia beef bolognese.
1: Beef bolognese sama chicken carbonara. Ada spaghetti brulee juga. Terus kita sekarang lagi R&D menu-menu lain juga.
0: Oke, ini berarti sistemnya apa? PO atau?
1: Kita setiap hari ada yang ready, tapi kita biasanya umuminnya by Instagram di story WA. Jadi misalnya buat malam hari ini, saya besok ready ini nih gitu.
0: Berarti sistemnya selalu posting
1: selalu
0: ya?
1: Selalu ada setiap hari.
0: Kapanpun itu ini pasti ada ya. Oke. Tapi selama berapa tahun berarti? 6-7 tahun ya?
1: Ya, hampir sekitar segitu.
0: Ada gak sih kayak, ya pasti ada kilas balik kayak tantangan apa, pasang surut gitu?
1: Kalau tantangan sih banyak ya mas, baik tantangan dari eksternal ataupun dari pribadi saya sendiri. Kadang-kadang kan mungkin setahun dua tahun belakangan ini aja baru saya fokus benar-benar tanpa kegiatan lain, hanya jualan aja di rumah. Nah kalau sebelum-sebelumnya itu kan saya masih jadi karyawan. Saya pernah kerja sebagai staff di perusahaan leasing BUMN sama di perusahaan di FMCG. Nah itu kan karena waktunya kebagi nih antara kita full time kerja sama open order jualan juga. Jadi waktunya keteteran. Terus di saat hektik di kantor tapi orderan kita juga banyak, mana dari apa yang mana satu yang mau kita kerjain duluan. Nanti giliran kita lagi semangat-semangatnya jualan, orderan gak ada.
0: Iya juga sih.
1: Ya kan? Terus kita lagi banyak orderan nih, tapi hektik kerjaan di kantor. Aduh gimana ya ngerjainnya kayak gitu.
0: Pusing juga kalau kayak gitu ya. Oh, berarti setelah itu resign, akhirnya sekarang fokus di usaha. Oke, tapi selama ini ada yang bantuin gak sih di Tisibat ini?
1: Apa? Saya masih single factor sih mas, masih sendirian.
0: Oke, tapi selama orderan paling banyak berapa?
1: Lebaran biasanya saya bisa 500-600
0: packs. Ya. Sendiri juga?
1: Iya.
0: Wow, gila. Tapi selama ini banyak pelanggan...

0: itu tuh dijual gitu.
1: Iya sih, kadang ada memang beberapa mau buat tapi gak mau makan ya.
0: Iya, karena mungkin sih, karena udah keseringan buat jadinya kayak itu lagi gitu.
1: Tapi selama ini produk yang paling hypes, yang paling banyak dibeli
0: itu lumpia beef bolognese, chicken carbonara, sama kopi.
1: Oh, kopi.
0: Bolu ketan hitam, sama brownies. Nah, kalau brownies ini kan kita ada brownies yang bites, yang dalam cup. Terus ada yang personal tuh biasanya buat gift ke teman-teman kecil, atau ada yang order juga buat party size, buat gue ulang tahun, sama kita biasanya sih yang best seller itu puding ulang tahun sih.
1: Ada juga puding ulang
0: tahun.
1: Oh, berarti memang menerima segalanya ya.
0: Selagi kita masih bisa kerjain, insya Allah kita kerjain.
1: Semua ditebas berarti ya. Tapi selama di era digital sekarang ini, pemasaran sendiri hanya lewat sosmed aja atau?
0: Nah, kalau pemasaran sendiri sebenarnya banyak banget kan di Batam, yang UMKM yang udah berkembang tuh banyak banget, pesat banget gitu. Kayak siapapun kita bisa jualan. Nah, kalau dari awal-awalnya itu saya promosinya by teman-teman aja. By teman-teman. Terus di Instagram juga kita belum lama baru punya Instagram jualan. Biasanya kan kita dari Instagram sendiri aja, pribadi. Terus dari story WA, baru di komen, bisa pesan ya, bisa pesan ya gitu kan. Ya udah, dari situ saya mulai nekunin branding di sosial media gitu.
1: Berarti
0: mulai ke
1: itu,
0: TikTok juga gitu.
1: Berarti sejak itu udah mulai lewat sosmed ya, berarti masalahnya. Dari selain dari mulut-mulut, ada sosmed juga berarti sekarang.
0: Iya, yang pentingnya sih kita mainnya biasanya di Instagram.
1: Tapi udah pernah ikut kayak bazar UMKM kah atau?
0: Nah, itu kalau bazar udah banyak sih Mas yang nawarin, cuman saya masih takut.
1: Karena sendiri juga ya.
0: Iya, karena saya sendiri punya anak kecil juga.
1: Iya juga sih, repot memang.
0: Bagi waktunya agak sulit.
1: Tapi ini ada offline store-nya kah?
0: Belum ada sih kalau offline store-nya. Rencana
1: ya,
0: tuh ada.
1: Semoga nanti kedepannya
0: amin,
1: akan ada offline store sendiri.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Tapi selama ini jualan, kendala dari bahan-bahan gitu gimana Kak kalau di Batam sendiri?
0: Kalau di Batam mungkin karena banyak UMKM yang serupa, jadi kayaknya kalau bahan baku tidak terlalu sulit, kecuali kecuali kayak bahan-bahan yang happening. Kayak kemarin tuh lagi viralnya burnt cheesecake, ya kan? Burnt cheesecake tuh harga bahan baku cream cheese tuh naik gila-gilaan gitu. Terus kayak pistachio gitu-gitu yang happening tuh pasti naik.
1: Pasti
0: gitu.
1: Naik kalau gitu ya.
0: Terus kalau lebaran, ya bahan-bahan dasar tuh emang sulit. Jadi kita harus sebelum jauh-jauh hari kita harus udah nyetok.
1: Stok gitu ya. Kalau yang memang ada yang aneh-aneh, dia pasti mahal.
0: Pasti. Kayak contohnya aja deh, kalau lebaran harga mentega itu pasti naik.
1: Iya juga sih.
0: Pasti.
1: Semua sih.
0: Karena kayaknya semuanya pakai kan.
1: Iya juga gitu ya. Pasti sama orang buat kue ya.
0: Yang enggak jualan aja pasti buat kue buat lebaran di rumah kan.
1: Nah, ini kan ada makanan, ada minuman. Minumannya kopi aja atau?
0: Sebenarnya saya tuh kalau kopi ada dua varian ya Mas, ada kopi aren sama kopi pandan. Cuman kalau kopi pandan mungkin belum banyak yang tahu, karena mungkin orang lebih familiar dengan kopi aren. Nah, kalau saya sih prefer lebih suka kopi pandan.
1: Kopi pandan
0: karena ada rasa pandan-pandannya gitu.
1: Buat sendiri berarti kopinya?
0: Iya.
1: Belum pernah cobain lagi kopi pandan ini ya. Koko pandan ada.
0: Iya, koko pandan ada.
1: Berarti minuman hanya dua varian aja. Range harga nih?
0: Kalau range harga saya start dari 15.000.
1: Masih affordable ya?
0: Masih affordable.
1: Ya? Itu untuk cake-cake gitu berapa?
0: Kalau untuk cake kayak brownies ini kan saya ada 4 size ya. Ada yang dari yang segini, yang single, terus ada yang half, ada yang full juga, ukuran 25x25. Sama biasanya kalau untuk ulang tahun itu orang pesennya brownies tower gitu loh. Yang sekarang lagi hype ya, tower gitu. Nah, kadang-kadang buat ulang tahun, buat lamaran juga
1: gitu ya.
0: Iya, kalau range harga kalau yang ini itu dari 45.000 yang kecil.
1: Itu 45.000.
0: Kalau buat birthday itu kita ada free in topper sama lilin juga.
1: Berarti udah lengkap ya kalau memang mau buat acara ulang tahun. Udah ada lilin, udah lengkap lah ya.
0: Benar.
1: Kalau kopinya?
0: Kalau kopinya start from 15 ribu.
1: Start

0: Oh, 15 ribu.
1: Iya, 15 ribu di 250 mili.
0: Oke, masih oke lah ya harganya ya. Terus ini ada tahu juga.
1: Ini tahu bakso sapi.
0: Oh, itu tahu bakso sapi.
1: Iya, ada tahu bakso sapi. Ini juga saya ada bawa lumpia beef bolok nice. Jadi di dalamnya ada daging yang dicampur sama makaroni sama sosis juga. Jadi enak-enaknya tuh biasanya pas panas.
0: Iya sih, memang gorengan cocoknya memang panas.
1: Iya, panas-panas.
0: Oke, menarik. Nah, itu dia teman Pro 2. Ini kita udah ngobrol bareng sama Kak Kina selaku ownernya TC Bite ya. Nanti kita bakal ulik-ulik lagi nih tentunya tentang TC Bite, gimana sih kesehariannya, gimana nanti dan lain-lain kita bakal ngobrol lagi tentunya. Keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: 105 FM Perbatang, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bareng aku Dava dan juga ada Kak Kinah selaku owner dari TC Byte ya. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelum itu aku mau review nih. Ini udah ready nih di depanku. Ini makanannya. Jadi ini salah satu varian ini apa?
1: Spaghetti brulee.
0: Spaghetti brulee. Kita lihat langsung di kamera. Wow, ini baunya menggoda. Ini spaghetti brulee ya, di dari TC Byte. Ini kelihatan banget padet ini isinya ya. Variannya udah ada keju, udah lumer, ngiler dah ini pokoknya. Terus ini kita juga ada ini kopi, salah satu minuman ya. Ini yang varian aren. Nah, ini kopinya. Jadi ini ukurannya 250 ml, harga 15.000. Ini cocok banget kalau siang-siang makan spaghetti sama minumnya kopi. Udah kenyang ini, dijamin siang-siang ini ya. Nah, itu dia salah satu varian dari TC Byte. Nah, ini harganya yang
1: kalau,
0: ini?
1: Kalau ya itu spaghetti brulee 20.000.
0: 20.000 sama 15.000 udah 35.000, kenyang, muntah ya ini. Menarik. Ini kalau kalian mau pesen caranya gimana, Kak?
1: Boleh mampir ke Instagram kita di Easy Byte.
0: Di Easy Byte. Oke, langsung aja order, pasti ada ya, Kak, stoknya ya?
1: Iya. Setiap hari insyaallah ready.
0: Kalau kirim ke manapun?
1: Biasanya kita pakai ojol sih.
0: Masih ini ya, oke ya berarti ya. Bisa ditempuh lah ya, walaupun jauh-jauh kemana pun ya.
1: Bisa self pick up juga di tempat kita.
0: Oh, kalau self pick up di?
1: Di Baloy, di belakang Baloy. Hotel Vanilla.
0: Oke. Itu dia cara pesennya di TC Byte, langsung aja kepoin Instagramnya. Di sini juga udah ada beberapa varian-varian juga. Ini ada pentol kriwil, ada tahu, ada lumpia, macam-macam, banyak banget. Udah pasti dijamin kenyang ini makan di sini. Nah, kita bakal ngobrol lagi sama Kak Kinah ya. Ini kan selama usaha ini pasti ada rasa gimana ya, kayak selama usaha bangun 7 tahun tuh kayak ada rasa takut enggak sih, Kak? Kayak misal gagal.
1: Ada dong, pasti ada.
0: Itu gimana tuh cara ini yang
1: ngatasin? Malah sampai sekarang saya masih struggle dengan itu. Sampai sekarang saya masih struggle dengan itu. Jadi kayak kadang-kadang buka TikTok nih. Lihat yang FYP gitu. Terus kadang-kadang kan rame banget tuh.
0: Betul.
1: Bisa enggak ya aku gini? Gimana ya caranya jadi gini?
0: Ini ya, overthinking ya.
1: Bisa enggak ya aku gini? Terus kayak kadang-kadang kan mereka ada bikin recap ya. Mereka ada bikin recap dulu awal mereka di rumah aja, berkembang. Terus mereka jadi punya outlet sendiri.
0: Okay.
1: Ya kan? Terus kayak beli sesuatu gitu dari hasil mereka ini, kayak wih, keren ya. Kapan nih kita di situ gitu? Tapi bisa enggak ya kita kayak gitu?
0: Oke, itu pasti ada ya.
1: Pasti ada. Apa? Terus kayak kan namanya jualan ya, enggak mungkin selalu naik, pasti ada drop-nya juga.
0: Betul.
1: Di saat drop kayak kan walaupun drop pun pasti kita udah ngeluarin semaksimal mungkin nih yang buat dijual ya kan. Terus drop nih. Lanjut enggak ya?
0: Padahal udah 7 tahun ya?
1: Iya, udah 7 tahun berarti. Lanjut enggak ya?
0: Oke.
1: Gimana ya? Bisa enggak ya survive di sini aja? Gitu. Pasti, itu masih ada.
0: Masih ada rasa-rasa kayak
1: masih
0: gitu ya.
1: Masih banget. Okay.
0: Tapi pernah enggak sih kayak udah di mana dapat income yang atau orderan yang gede, terus kayak kayak gini usaha tuh gampang banget sebenarnya?
1: Ada juga di situ. Kayak kalau kita dapat bulk order, kayak minggu lalu saya baru dapat dari Satbrimob Capri kan. Snack box 200 tuh. Kayak kan banyak tuh kan. Banyak terus dijejerin gitu di meja, kayak kalau banyak tuh enak ya ngelihatnya.
0: Yeah,
1: terus
0: betul.
1: Kayak kan sekali dapat duitnya tuh banyak ya. Yeah. Wah, enak ya gitu. Terus kayak yang kita enggak tidur karena kita ngerjain tuh kayak kebayar aja gitu. Oh iya, capeknya hilang nih gitu.
0: Ya, emang selayaknya manusia ya.
1: Kalau
0: dapat duit memang begitu ya.
1: Hilang capeknya.
0: Iya juga sih. Tapi selama ini ada enggak sih kayak ini kan udah banyak banget varian menu dari TC Byte sendiri. Ada enggak sih kayak memang mau meriset lagi, mencoba varian-varian yang baru lagi?
1: Ada sih, pastinya ada beberapa wishlist saya yang udah pengen saya buat, tapi sampai sekarang kayaknya belum kesampaian gitu. Kalau wishlist apa yang akan dibuat tuh ada.
0: Oh, pasti
1: ada banget, banyak.
0: Oke, itu pasti nanti kedepannya banyak-banyak banyak varian yang bakal keluar
1: tentunya. Pengen sekolah juga sih.
0: Oke, menarik sih itu. Memang harus melatih belajar ya.
1: Iya, karena kayak kalau di sekolah itu misalnya kita benar-benar sekolah pastry. kita tuh ketemu orang memang yang sama nih, misalnya di bidangnya sama kita tuh sama, cuman kan cara kita masing-masing menghadapi struggle ini tuh gimana, dari POV-nya tuh banyak gitu.
0: Oke, tapi di Batam sendiri ada sekolah pastry gitu?
1: Ada.
0: Ya, semoga ada yang dengerin nih salah satu sekolah nih ya, bisa endorse nih Kak Ina nih ya buat belajar ya. Nah, jadi memang kayak udah jualan lama, memang kita harus terus meriset, belajar, memang harus diperlukan ya.
1: Emang, dan wajib adaptasi sih. Saya pribadi itu merasa sekarang aja saya baru mulai belajar buat bikin konten. Karena justru sekarang senjatanya di situ dong, iya kan?
0: That's right.
1: Siapa sih yang nggak buat konten sekarang? Kayak jualan gorengan aja loh, gorengan aja mereka udah ke trades.
0: Betul.
1: Mereka udah bikin konten dan itu FYP kan, udah yang kayak kita lihat di setiap hari tuh kayak receh gitu kan. Yang bahkan kalau kita lewat ya lewat aja nggak kelihatan, tapi mereka udah bisa kayak gitu.
0: Iya lagi. Sekarang memang gencar di sosmed.
1: Banget. Makanya kalau kita nggak pandai-pandai beradaptasi ya kita akan tenggelam sama yang menonjol. Semua orang pasti mau menonjol lewat konten itu kan.
0: Betul. Tapi selama ini, selama usaha ini, yang sering tester itu selain teman-teman, keluarga sendiri juga tester gak sih?
1: Kebetulan suami saya suka makan ya.
0: Cocok lah berarti ya.
1: Suami saya sama anak saya suka makan. Jadi kalau misalnya saya lihat di TikTok atau di mana gitu kan, saya pengen bikin ini, kayaknya coba dulu deh. Ya udahlah, coba. Nah, di saat proses saya buat itu kan saya udah tahu nih, kayaknya rasa bakal gini deh, ya kan? Kayak karena mungkin saya udah buat, jadi kayak nggak penasaran lagi aja mau ngerasain. Jadi kayak suami saya lah, bang, makan dong, pi cobain dong, kayak gitu. Ya udah. Kadang-kadang juga stok jualan saya ya abisnya makan di rumah, gitu.
0: Emang itu ya, ini tester terbaik.
1: Iya.
0: Ya. Tapi selalu support ya
1: suami. Alhamdulillah selalu support.
0: Iya sih, kalau memang usaha kayak gini harus ada support juga dari keluarga ya.
1: Malah saya tuh sering insecurean loh mas. Kayak udah berjalan 7 tahun nih, rame nih setiap hari, misalnya di minggu-minggu ini tuh lagi rame banget. Terus saya capek kan. Nanti saya bilang sama suami saya, capek lah. Lah gimana dong, kata suami saya gitu. Doa sama Allah, minta jualannya rame, giliran rame ngeluh juga. Kayak gitu. Ya semangat lah, kan ini yang kamu mau kan, katanya kayak gitu. Ya udah dilanjutin. Terus di saat saya enggak pede sama apa yang saya buat, enggak usah kayak gitu, pede aja, kata dia. Orang lain aja pede, kenapa kamu enggak gitu.
0: Iya juga sih. Memang begitu memang manusia itu ya. Di saat memang dia rame, lupa itu kayak gitu.
1: Iya, lupa.
0: Tapi kalau pas sepi-sepinya lagi galau-galau overthinking, ya down lagi.
1: Iya, kayaknya kalau lagi drop tuh kayak mikir emang ini jelek banget ya, kayak gitu, padahal enggak gitu. Ya,
0: tapi memang ternyata itu tidak hanya buat usaha aja, memang manusia yang bekerja pun seperti itu. Tapi boleh nggak sih Kak kayak ngasih masukan ke anak-anak muda yang sekarang lagi mulai UMKM nih, usaha tapi memang lagi galau-galau kayak kita gitu?
1: Justru kalau jadi anak muda tuh, ya walaupun saya termasuk muda daripada yang tua-tua itu ya. Tapi justru kalau jadi anak muda tuh gampang banget tahu wadahnya sekarang. Kayak kalian ngonten aja, terus banyak-banyakin teman, nanti minta teman support, nanti rame dari teman, promosin lagi ke temennya tuh bakalan jadi rame, dan itu worth it sih. Di saya itu worth it.
0: Tapi memang itu memang ini ya, terbukti ya.
1: Bahkan ada yang mesen nih book order, mbak saya mau pasin ini bisa nggak? Saya nggak tahu dia nge-reach out saya dari mana. Setahu saya sih kalau di Instagram, ya mungkin saya mikirnya di followers, sekitaran followers saya aja dan followers Instagram pribadi saya kan. Nah saya bilang, mbak maaf, tahu saya dari mana ya? Oh saya kemarin dikasih tahu ini. Terus ada juga beberapa orang yang, mbak saya mau pesan lagi dong, kemarin saya dikasih hampers dari mbaknya sama teman saya. Saya mau order juga dong buat teman saya.
0: Iya gitu. Juga ya, karena di hampersnya sendiri ada brandingnya juga.
1: Iya, jadi kayak dari situ, oh berarti orang yang kita nggak tahu tuh, kalau misalnya mereka puas sama apa yang kita kerjain, secara tidak tanpa kita suruh pun mereka akan promosiin kita.
0: Iya juga.
1: Kalau mereka merasa puas sama apa yang kita buat.
0: Betul. Tapi emang orang pasti repeat kalau rasanya enak juga.
1: Apalagi sekarang mau nipu tuh susah ya menurut saya, karena kalau mereka merasa tidak puas, bentar-bentar viral, di up kemana-mana, itu memang kalau misalnya UMKM itu kalau kena itu emang mental banget sih.
0: Iya juga parah. Sih. Iya, memang itu sih sisi kelemahan sosmed ya.
1: Iya, iya tapi iya. Ya itulah kita harus kalau kita jualan ya barang jualan kita itu semaksimal mungkin lah kita buat
0: perfect ya.
1: Kalau bisa tanpa ada celah sih.
0: Iya juga sih. Betul betul. Menarik, menarik. Nah, ini kita udah panjang lebar tapi sebelum kita akhiri obrolan nih. Aku pengen tahu dong next kedepannya TC Bet tuh mau seperti apa, Kak?
1: Aku sih pengen cita-cita punya offline store sih. Kecil-kecilan aja dulu dari rumah. Kebetulan kan rumahku letaknya strategis dan punya tempat yang sebenarnya bisa mengakomodir itu. Buat dibikin dine-in di rumah gitu sebenarnya bisa. Cuman aku masih mempersiapkan mentalku supaya enggak ngedrop tengah jalan. Gimana cara aku kayak kita udah kan namanya usaha enggak selalu, apalagi kalau kita baru punya tempat baru. Emang awal-awalnya rame pasti kan, karena orang ngepost. Cuman gimana cara kita mempertahankan keramaian itu?
0: Ya juga kita harus memang struggle ya.
1: Iya, kayak gimana cara aku menghadapi struggle itu nanti gitu. Okay. Otomatis kan mental harus disiapin dulu.
0: Betul. Otomatis gitu. Juga harus ada yang bantu juga.
1: Karena kalau sendiri kayaknya
0: ya kewalahan pastinya ya. Udah bikin ini kue, terus belum lagi jualan juga di offline store ya. Oke, ke depan berarti next semoga TC Bet punya offline store.
1: Amin.
0: Yang diimpikan dan ada mau sekolah juga kan tadi?
1: Pengennya gitu.
0: Nah, ini mana tahu ada yang dengar tiba-tiba nge-DM atau nge-WA, "Kak, ini aku ada sekolah pastry nih."
1: Aduh, amin.
0: Semoga dari jalan ini ya, Kak.
1: Amin.
0: Ya. Oke. Nah, boleh diinfoin Kak sekali lagi cara ini pesannya di mana?
1: Kalau mau order biasanya kita cek aja di Instagram kita Easy Buy, terus di bio-nya ada Instagram, ada langsung direct ke WhatsApp saya.
0: Oke, langsung aja DM di Easy Buy ya. Nah, itu. Ini variannya mulai dari 15.000 ya, Kak ya. Oke, itu udah kalian udah. Tadi udah aku review ada spaghetti, ada kopi, itu cocok buat makan siang. Enggaknya makan siang sih semua, mau sarapan bisa, mau makan malam juga bisa. Ya. Pasti udah kenyang ya. Oke, okay, thank you banget Kak Kinah udah sharing bareng kita ya.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih.
0: Kedepannya lebih sukses banget ini TC Bet lagi kedepannya.
1: Amin.
0: Punya offline store,
1: amin.
0: Bisa
1: semakin ya, berkembang.
0: Ya, semakin bisa riset lagi dengan ada sekolah mungkin ataupun apa itu.
1: Amin.
0: Oke, okay, thank you banget Tawan Prodo yang udah ikut stay tune bareng di baik di YouTube channel maupun melalui langsung live di radio kita. Dan buat kamu juga yang kemanapun tetap hati-hati jalan dan jangan lupa pesen TC Bet langsung di Instagramnya ya. Langsung nanti di respon sama on rail langsung dengan Kak Kina. Thank you so much semuanya. See you next time dan jangan lupa stay tune terus on Prod FM teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Wah.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati, nemenin kamu di sore ceria ya Wak ya. Ya Allah, hari ini panasnya betul-betul bedengkang ya Wak, kayak benar-benar kayak matahari itu satu orang satu. Walaupun kayak di dalam rumah panasnya itu wow banget ya. Jadi buat kalian yang lagi di luar, apalagi aktif nih, kalian beraktivitas hari ini, jangan lupa mesti banyak-banyak minum air putih, terus juga makannya juga dijaga ya teman Pro 2 ya. And speaking about sore ceria, aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam guys. Jam 7 malam nanti kita bakalan bahas banyak hal. Kita bakalan bahas seputar entertainment. Kita bakalan bahas juga seputar apa yang lagi viral. Kita bahas juga seputar musik dan film ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, keep tune in barengan aku Denok Mutiarawati. Aku mau siap-siap dulu nih karena cuacanya panas banget, kayaknya enak nih tone down dikit dengan satu single dari Nicki with High School in Jakarta. Enjoy this one and all the back soon after the break guys.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria. Tadi kita udah bahas film adaptasi ya, dari film Korea Selatan diadaptasi jadi film Indonesia. Sekarang kita bahas dulu yang lagi rame. Ini kalau ada ribut-ribut kayak begini tuh gak ngerti kenapa sisi dari diriku tuh bukan senang ya, tapi kayak tertarik gitu ya Wak ya, untuk menyelami lebih dalam. Ini sekarang lagi ribut-ribut masalah Avengers Doomsday. Ya mungkin kamu adalah salah satu penggemar Avengers yang mungkin agak sedikit kecewa ya dengan pemilihan cast dari Marvel. Kenapa the iconic Robert Downey Jr. harus menjadi Dr. Doom, dimana padahal sebenarnya dia udah sangat-sangat melekat banget itu image Iron Man ya teman Pro 2. Terlepas dari banyak sekali desas-desus mengenai trust issue fans tentang si Avenger Doomsday ini, The Russo Brothers ya, yang akan masih akan turun ya untuk mensutradarai film Avenger Doomsday ini, juga mereka tuh sebenarnya pengen mencoba formula baru gitu loh. Kan kita semuanya tahu ya, kalau film box office superhero bahkan itu semuanya plotnya tuh dari awal bagaimana permasalahan terbentuk, ada problemnya, tiba-tiba ada villain masuk, terus mini bad battle, habis itu petualangan sampai the great battle, terus udah gitu ya guys ya. Jadi kayak si Russo Brothers ini pengen meracik ramuan baru gitu. Tapi dibalik antusiasme itu, ternyata gak sedikit penggemar yang masih ragu juga sama Avenger Doomsday. Ya itu tadi, balik lagi ke kenapa kok si Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom. The power of casting itu emang sangat berpengaruh sih sama pembawaan karakter yang akan dihidupkan di live action ya menurut aku. Dan ini flop banget sih for Marvel ya. Dan kenapa pula ya si Robert Downey Jr. ini dia mau pula jadi Dr. Doom gitu loh, padahal bagus-bagus udah image-nya Tony Stark gitu atau Iron Man gitu. Jadi harus berbanding terbalik, kita kayak harus menghapus image Iron Man yang selama ini kita sudah melekat sama si Robert Downey Jr. ini gitu ya teman berdua ya. Jadi banyak fans tuh yang takut bias gitu, karena kalau dilihat fanbase-nya juga sebenarnya si Dr. Doom ini punya basis penggemar yang cukup gede juga ya di komik ya, di Marvel komik ya teman Pro 2. Banyak fans yang ngarep banget sama karakter ini tuh diperanin sama aktor baru, jadinya bisa menghadirkan interpretasi yang benar-benar seger gitu loh, tanpa bayang-bayang Iron Man guys. Dan gak soal casting doang ya, sebagian penonton juga ngerasa kayak, kan kayaknya Marvel sekarang jadi makin so-so gitu loh guys. Setelah Endgame kayaknya ya, and for me Endgame it was the epic Marvel saga yang kayaknya kalau nonton lagi tuh pasti bakalan merinding ya teman Pro 2. Karena setelah Endgame belum ada film Avenger yang mampu menciptakan momen budaya Infinity Saga tuh yang gede seperti Endgame gitu. Jadi kayak ya gitu deh, ada yang flop, terus terlalu dragging, enggak ngehook banget ke penggemar, jadinya lama-lama people will lose interest itself, jadi kayak orang jadi bosen dan ya tidak mau mengikuti lagi gitu ya. Sampai-sampai si RG juga, dia juga ngerasa resah sih, aku gak yakin ini nanti Avengers Doomsday ini bakalan se-wow film Marvel-Marvel yang sebelumnya. Jadi kayak udah ngerasa juga sih bakalan flop gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu, kita lihat aja dulu nanti bagaimana update-nya ya teman Pro 2 setelah mereka rilis the official teaser yang masih ditunggu-tunggu oleh banyak fans dari Avengers.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kita ke musik lagi ya, Wak ya. Ini ada kabar dari The Queen of Pop, Madonna, yang akhirnya siap comeback lewat album barunya dia yang judulnya Confession 2 ya. Memang ya, gacor banget udah Madonna, benar-benar nggak diragukan lagi title itu kenapa jatuhnya ke beliau gitu ya. Karena ini kalau dihitung-hitung sih sebenarnya udah 67 tahun ya Madonna ya, tapi masih eksis dan musiknya masih enak-enak gitu loh teman Pro 2. Dan menjelang perilisan album ini, Madonna tuh bikin heboh New York dengan konser dadakan di Times Square yang dihadiri sekitar 50 ribu orang ya. Dan belum selesai bikin rame nih, besoknya dia tuh langsung muncul di Tribeca Festival untuk memamerkan film pendek berdurasi 10 menit yang berisi cuplikan lagu-lagu dari album barunya. Agak lain kan promosinya. Kayak selalu ada kejutan-kejutan gitu loh kalau Madonna ini, kayak sesuatu yang extraordinary will come up gitu loh in every single of her debut, her album, apapun itu karya-karyanya dia, selalu ada something yang menarik perhatian. Dan ini yang dilakukan untuk album Confession 2-nya dia gitu. Tapi ya gitu ya, gak Madonna rasanya kalau gak kayak gitu gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada beberapa cameo juga yang muncul ketika Madonna merilis film pendek tentang album barunya, mulai dari Sabrina Carpenter, ada Benedict Cumberbatch, ada Kate Moss, sampai anaknya Madonna juga, Lourdes Leon juga ada tuh di dalam cuplikan itu gitu. Dan untuk para penggemar lama, Confession 2 terasa spesial karena album ini tuh disebut sebagai penerus langsung dari Confessions on a Dance Floor, album legendnya Madonna yang rilis 2005 kemarin, yang lagu-lagu hitsnya itu sampai sekarang masih enak, kayak lagu Hung Up itu dari itu albumnya teman Pro 2. Nah, menariknya lagi nih ya Wak ya, Madonna itu juga mengungkap kalau salah satu lagu dari album yang Confession 2 ini ditulis barengan putrinya dia, barengan anaknya dia, si Lourdes Leon itu tadi. Dan menyebutkan bahwa proses kolaborasinya ini menjadi momen healing cenah buat hubungan mereka antara ibu dan anak. Ya ampun, merinding ya Wak ya. Dan gitu ya, kalau ngomongin mengenai aransemen musik juga, Madonna sempat bilang sih musik-musik yang dia akan sajikan di album terbarunya ini adalah musik-musik yang masih relate dengan di zaman sekarang. Adapun eksplorasi yang dia buat tapi tidak terlalu major gitu loh. Jadi kayak masih bisa lah dibuat lagu-lagu party gitu ya teman Pro 2. Kita tunggu ya, karena album ini dijadwalkan rilis 3 Juli nanti. Jadi masih sebulan lagi ya tahun Pro 2 ya. Kita tunggu nih Confession 2 dari Madonna, soon to be released on the 3rd July.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 6 ya Wak ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai sekarang udah mau maghrib. Seperti biasa maghrib akan berkumandang di menit ke-17 lepas dari jam 6 sore. Dan aku sampai di sini aja nih nemenin kamu. Nanti jaga malam kamu bakalan ditemenin sama Zaldi sampai jam 12 nanti ya. So enjoy the rest of our program. Denok Mutiara Rati signing out. Ciao, adios, and bye-bye.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Legend.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong, nanti
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Terlalu tua.
2: Opung, boleh. Kebanyakan.
1: Kita bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Album itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, bener. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, bener. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang
1: nih.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
1: Iya sih.
2: Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Iya sih. Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, kamu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali
2: dulu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
1: Kayak aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
0: Betul. Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bukan
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Legend.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes. Yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak.
1: Nanti kita tahu. Nanti kita dengerin habis ini.
2: Habis ini kita dengerin.
0: Ya, benar. Oke.
1: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu pikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright. Berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tadi.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
2: Gak usah dibawa-bawa lagi deh,
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya, yes, ketemu seseorang yang mungkin, yes, udah lama gak ketemu, mm-hmm, gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang okay, mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya, mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus okay, datangnya lambat,
0: okay.
2: Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya, benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget. Bete.
1: Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau dia nongkrong, kalau enggak hamin 1 atau hamin 2 enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, yeah, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Soalnya. Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya, guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pas karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu, jadi malah balik me time ya.
2: Iya, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Iya, kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya.
2: Parah nih, Kai.
1: Teman-teman Romaria, kamu kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang
0: iya.
1: udah excited pengen
0: jadi apa enggak?
1: Iya, masa
2: tau
1: jadi
2: ya, masih
1: masa
2: ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu enggak?
0: Kan. Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana iya. rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Gitu. Biasanya kayak aku terima jadi udah langsung nyanyi gitu. Kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
0: Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh iya.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan.
1: Siapa tahu
0: lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, ya, so langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mau tau.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24 per 7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enaken banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
2: konten.
0: Sebelum rilis.
2: Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya.
1: Mancing mania.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak, kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia nggak tepatin waktu atau nggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi nggak usah nanya ke aku. Aku kan nggak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi. Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip ya. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, baca DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Okay. Ini.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener, gue. Bener. Marak terjadi ya.
1: Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku,
1: belum
2: selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Langsung
2: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya, lalu
0: ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali ya.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke.
2: Sebulan
1: setengah.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizer-nya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa nggak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu
1: dulu. Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham ya?
2: Udah paham. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak

0: tapi pernah nggak ini lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
1: pernah,
0: tuh
1: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
1: Kayaknya enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
1: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
1: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Baru-baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
1: iya. Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang lihat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
1: Okay. Kayak for no reason, aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
0: Oh.
1: Ngobrol terus, yapping-yapping.
0: Iya, benar-benar. Gacor.
2: Oke. Maka akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja
1: di notes.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
1: boleh
0: kita. Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih

0: Kucil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
1: Bener.
0: Debbie, ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
1: Tapi banyak kalau yang bilang kayak gitu kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
0: Jadi enggak apa-apa.
1: Udah santai aja.
0: Malu Sama Kucing yang benar tapi
1: kucing. Ya. Malu-Malu Kucing. Malu Sama Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
0: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan enggak? Sama coba collab sama siapa gitu?
1: Wow, ada Kak, ada.
0: Oh, sama
1: collab aku udah.
0: Dia bilang sama Kak Babas, Bastian
1: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-cintaan lucu kali ya.
2: Lucu.
1: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
0: Mau banget.
1: Bisa-bisa lah.
0: Udah kepikiran tapi ya?
1: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
2: Oh. Mau dong Abang, Yong?
1: Mau dong.
0: Masa enggak mau? Masa adeknya minta enggak dikasih?
2: Coba tuh iseng ya kan.
1: Mau lah. Iseng
0: sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
1: Enggak
0: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
1: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
2: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
0: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
2: Ada siapa tuh?
0: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Karo Maria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
1: Tadi kalau buat full itu sebulan.
0: Sebulan. Oh, cepet ya.
2: Cepet.
1: Ya? Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
2: Udah di pressure orang.
1: Iya. Yeah. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
0: Netizen. Okay. Bener. Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
1: asik
0: deh.
1: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
0: Iya, gak ada namanya. Apa?
1: Thank you Kak.
2: Betul.
0: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
1: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
0: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
1: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
0: Oh serius?
1: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
0: Wah, gokil.
1: Apresiasi buat mereka yang pakai.
0: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
2: Bener. Harus dipakai
0: nice.
2: Dong.
0: Nice.
2: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
1: Akan
2: atau?
1: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
1: Semoga aja ya Kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
0: Keren.
1: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
2: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
1: Yang pastinya Kak Farel.
0: Farel
1: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Karena aku udah kontek kan. Semoga aja next bisa.
0: Seru. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
1: Nanti aja Kak. Kamu udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
0: Emang enggak bisa di pressure ya?
1: Bisa, aku udah tekan duluan.
0: Emang enggak bisa di pressure. Enggak bisa di pressure sama sekali.
2: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hila.
1: Iya, amin.
2: Abang Babas.
0: Abang Babas Cangcuter.
2: Mungkin.
0: Oh. Siapa tahu kan?
1: Amin.
0: Kapten Kibil.
1: Kapten
0: Kibil.
2: Siapa tahu lagi dengerin kan?
0: Iya.
1: Amin.
2: Ayo Kapten Kibil mainin.
0: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
1: Amin.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Menurut aku pink.
2: Kenapa tuh?
1: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
1: kan?
0: Okay.
1: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
2: Yes. Benar.
1: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu balik lagi ke feminim Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku Kak.
2: Okay, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
1: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
2: Tapi
1: iya bener kok guys.
2: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu.
1: Okay, next.
0: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Kenapa tuh?
0: Katanya dari Fitro nih di Padang.
2: Oh, Fitro.
0: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
1: Wow. Padang tuh kampungnya mamaku.
0: Oh iya, serius.
1: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
0: Oh, amin. Ditungguin tuh.
1: Amin langsung.
0: Disiapin ini ya, tunjang ya yang
1: banyak
0: ya.
1: Iya betul. Oh, iya, banget
0: lagi. Kan? Iya, doyan.
1: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
0: Lapar.
1: Ngomongin makanan lagi.
0: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
2: Bener. Yes. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
0: Iya,
2: pakai lagunya di konten kamu bisa.
0: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
2: bisa, boleh. Iya. Boleh.
0: Outfit check.
2: Oh, iya benar.
1: Ada tradisionalnya.
2: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
0: Pakai suntiang gitu kan. Bagus tuh. Dicoba.
2: Boleh.
0: Yeah. Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
1: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Belum, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Iya,
2: oke.
0: Okay.
1: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
0: itu
1: gas.
0: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
2: Random.
1: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
0: Iya, yeah.
2: Seru.
0: Lagi
2: seru.
0: Sekolah kayak gue ngapain ya?
1: Bang, jangan diingetin itu
0: dong, Bang. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
2: Dangdut seru.
0: Dengung. Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini.
1: Aduh.
0: Suaranya bagus sih kayaknya.
2: Aduh.
0: Nice.
2: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah atau
1: pas lagi siap-siap? Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh enggak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Benar.
1: Make up. Dengan kecentilannya.
0: Makeup cantil.
1: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
1: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Elite dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu jatuh ya.
2: Kecengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
1: Di single loop, di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana.
0: Single loop aja. Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
1: Thank you Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Terus tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Len?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Iya, benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngeran.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: malam terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Memuja bulan yang indah bermain.

105,5 FM Pro 2 RRI Batu, teman terbaik kamu. Selamat malam Tom Pro 2. Ketemu lagi barengan Zaldi Darmawan. Kalau gak di Spada ya jaga malam, tapi kayaknya banyak siaran malam ya Wak ya. Untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026, lagi-lagi aku nemenin kamu di jaga malam sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam. Oke, jadi siap-siap aktivitas dan perjalanan kamu malam ini. Aku temenin dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara, of course info-info lagi happening aku spill ke kamu ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay ceram Pro 2 FM. And now back to song, kita mulai di jam pertama jaga malam barengnya Zaldi dan Ariana Grande with Like I Do. Have a good one guys, let's go.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

Ada kami di jam 8.26 waktu Indonesia Barat, of course. Masih barengan Zaldi Darmawa di Jaga Malam. Selamat malam sekali gitu kamu yang udah tune in di Pro 2 FM dari tadi sampai dengan sekarang. Dan selamat malam juga untuk kamu yang baru aja tune in di Pro 2 FM. Selamat malam, ya hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi berkendara kemanapun itu tuh om Pro 2. Dan yang baru balik jam segini mungkin, wah berat banget Seninnya. Untung tanggal 3. Kenapa Zal emangnya tanggal 3? Ya masih muda lah. Masih ada lah yang warna-warna pink itu di dompet, ya kan? Atau minimal-minimal yang warna biru. Atau udah abu-abu semua. Jangan dong, ya. Anyway, kalau tadi di awal segmen, di sesi 1, aku puter lagu terbaru dari Ariana Grande, Like I Do, ya. Ini salah satu album barunya juga, Piddle, yang baru aja rilis 28 atau 29 Juli gitu ya. Baru banget sama Omra 2. Nah, ngomongin soal Ariana Grande, jadi baru-baru ini kalau kamu buka sosmed sama Omra 2, jadi memang kan kalau kita lihat dia tuh aktif banget di film akhir-akhir ini, ya. Terus akhirnya ngerilis album baru dan lagi ngadain tour sampai akhir Agustus nanti. Dan katanya abis dia ngadain Eternal Sunshine Tour, itu bakal hiatus tahun kedua. Jadi kalau aku lihat dari laporan People, keputusan ini diambil supaya Ariana itu bisa lebih fokus menjaga kondisi fisik dan mentalnya setelah belakangan terus menjadi perhatian publik. Ya gimana kita enggak salfok, kurus banget gitu ya kan. Jadi kayak wah, karena publik terus ngelihat Ariana yang begitu, ya you know, jadi dia kayak gak mau, maksudnya dia selesain dulu turnya, terus dia akhirnya istirahat dan memulihkan kesehatannya gitu tahun kedua. Karena kan tahu sendiri, dia belakang ini jadi bahan perbincangan banget di media sosial. Dari mulai dari kondisi kesehatannya sampai perubahan penampilannya yang memunculkan berbagai komentar dari warganet. Nah karena itu Ariana juga disebut membatalkan keterlibatannya dalam pemerintahan musikal Sunday in the Park with George yang sebelumnya direncanakan akan ia bintangi barengan lawan mainnya Week di Jonathan Bailey, ya. Walaupun kayak gitu, Ariana tetap menyapa para penggemarnya lewat karya terbaru. Dan you know, tadi aku udah spill juga Pitol, ini lengkap dengan video musik untuk lagu utamanya. Jadi memang menariknya album ini disebut banyak mengangkat cerita tentang hubungannya dengan ketenaran, tekanan hidup sebagai public figure, sampai perjuangan menghadapi ekspektasi banyak orang. Jadi doi pilih rehat dari sorotan bukan berarti benar-benar ngilang gitu ya. Jadi untuk kamu fansnya masih bisa melihatnya kembali di layar lebar lewat film komedi Falker in Love yang dijadwalkan tayang November mendatang, ya. Jelas sama berdua keputusan Ariana ini mengingatkan kita kalau istirahat juga merupakan bagian penting dari perjalanan berkarya, bukan? Ya. Jadi kadang mengambil jeda itu bukan berarti berhenti, tapi kayak ngasih ruang untuk kembali mengembalikan energi yang lebih baik gitu, ya. Informasi aku lihat langsung dari inews.id. Now back to song, kali ini kita move ke satu lagu baru dari Nona, ya. Dengan lagu terbaru mereka, jadi mereka baru aja ngerilis yang judulnya Hong. Dan nanti di September mereka bakal debut album perdana. Gokil banget. Langsung aja, ini dia, ada Nona with Hong, only on Pro 2 FM.

0: Hey, udah berapa lama kamu natap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

of Minutes. Masih bergeza Lidar Mama di Jaga Malam. Jadi buat yang dari tahun lalu mungkin gagal dapetin undangan ke Istana karena kalah cepat, nah siap-siap cuy, karena war tiket upacara 17 Agustus ini bakal balik lagi ya. Jadi pemerintah memastikan masyarakat umum kembali mendapat kesempatan untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Istana Negara Jakarta 17 Agustus nanti. Jadi menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Juri Ardiantoro, mekanisme pendaftarannya dilakukan secara online lewat kanal resmi Pandang Istana. Nah, yang belakangan ini dijuluki netizen sebagai ajang war tiket karena tingginya antusiasme masyarakat. Nah, sampai sekarang sih jadwal pembukaan pendaftaran dan tata cara lengkapnya belum aku dapetin nih guys ya. Jadi belum di-spill juga. Pemerintah menyebut seluruh informasi resmi akan disampaikan dalam waktu dekat. Kalau ngelihat penyelenggaraan tahun lalu, pendaftaran dilakukan secara online dengan kuota yang terbatas, teman-teman berdua. Bahkan pada peringatan HUT ke-80 ya, seluruh kuota undangan ludes hanya dalam hitungan menit setelah pendaftaran dibuka. Walaupun aturan resmi tahun ini tuh belum rilis, pada pelaksanaan sebelumnya peserta diwajibkan merupakan WNI, warga negara Indonesia, ya, mengisi data dengan benar, membawa identitas asli, serta mematuhi ketentuan pakaian dan prosedur keamanan selama mengikuti upacara. Jadi mungkin kamu wishlistnya merasakan langsung gitu, euforia, vibes langsung suasana upacara di halaman Istana Negara. Mungkin ini saatnya mulai pantengin informasi resminya biar gak ketinggalan. Yang jelas memang karena kuotanya terbatas dan peminatnya selalu membludak cuy. Jadi kamu juga kalau mau nge-war, kata aku kayak nge-war tiket BTS gitu kali ya. Jadi jangan satu device aja, kalau bisa 5. Koneksi internetnya juga harus stabil gitu kan. Jadi pastikan semuanya aman gitu. Ya siapa tahu tahun ini giliran kamu ya bisa upacara langsung di sana gitu, tahu berdua. Info barusan aku lihat langsung.

Dari antara news.com, no back to song, ada satu lagu dari Lala Huta, Cobalah Untuk Setia. Enjoy guys, have a good one, let's go.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ada Tiara Andini tanpa cinta di 105,5 FM, tempat terbaik kamu. Thank you ya dan kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapetin secara gratis di Google Play Store dan App Store, right? Ini kalau kamu ngerasa kayaknya Batam bedengkang kali weh, ya kan? Beberapa hari panas banget. Wah, kacau sih. AC aja tuh benar-benar kayak wah, tetap apa ya? Dinginnya AC tuh berlawan dengan panasnya Batam ini, tetap ngerasa kayak panas aja gitu, gerah gitu bawaannya tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nunggu hujan turun biar cuaca nggak sepanas kayak sekarang, kayaknya harus sedikit lebih sabar tahun Pro 2. Karena BMKG memprediksi Indonesia masih akan menghadapi musim kemarau yang lebih kering sampai September 2026. Nah, sementara curah hujan dengan intensitas tinggi itu diperkirakan mulai datang secara bertahap pada Oktober sampai November. Jadi menurut BMKG, puncak musim kemarau tahun ini terjadi di bulan ini cuy, alias Agustus. Bulannya para Agus dan Agustina. Dan di beberapa wilayah masih akan berlanjut sampai September. Dan gak cuma itu, musim kemarau kali ini juga diperkirakan berlangsung lebih lama dari biasanya. Jadi tercatat ada sekitar 437 zona musim atau hampir separuh wilayah daratan Indonesia diprediksi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang. Salah satu penyebabnya adalah fenomena El Nino yang diperkirakan masih bertahan setidaknya hingga awal 2027 nanti guys. Jadi kalau dibandingin sama tahun lalu lah, kondisinya tuh emang cukup beda. Musim hujan 2025 sampai 2026 tuh beberapa daerah bahkan udah mulai diguyur hujan ya sejak Agustus, dan penyebarannya makin luas pada September. Nah, tahun ini kondisi tersebut belum diperkirakan terjadi. Nah, kemarau yang lebih kering juga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Jadi sampai 29 Juli kemarin, BMKG itu udah mendeteksi 5 dari 5.000 titik panas. Lebih dari 5.000 titik panas dengan konsentrasi terbanyak berada di Kalimantan Barat, Papua Selatan dan juga Riau ya. Jadi memang untuk mengurangi dampaknya, pemerintah juga terus memperluas nih operasi modifikasi cuaca atau penyemaian awan di sejumlah wilayah yang beresiko tinggi. Nah, kalau Batam nih kan panas sekali kan. Ya, barangkali mungkin nanti dilakukan dengan hal yang sama tahun Pro 2. Apapun kondisinya, hujan, panas ya kan. Kamu jangan lupa tetap jaga kesehatan walaupun gak ada yang ngingetin, ya kan? Jadi jomblo-jomblo tuh kan gak ada yang ngingetin, jadi pandai-pandai lah gitu ya. Perbanyak minum air putih, kurangi aktivitas di bawah terik matahari kalau gak perlu. Tapi kalau kerjaan kamu outdoor ya apa boleh buat, ya kan? Minum air tuh yang air putih biasa aja atau nomor 2, maksudnya yang es, ya kan? Kadang tubuh kita nih lagi overheat, langsung dihantam sama air es. Wah, nanti sakit kepala ya kan. Nah, sakit kepala, mood juga jadi kacau, kerja pun jadi tak enak gitu ya. Dan kamu juga harus bijak menggunakan air selama musim kemarau berlangsung. Oke. Okay? Info pada sana aku lihat langsung dari USS Feed on Instagram. And now back to song, kita dengerin sama-sama lagu terbaru dari Anpiri, Lupain Aku Please. Only on Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ada Deborah Hana dengan Kabadia, bergabung di jam 9.22 waktu Indonesia Barat. Ada satu headline lagi nomor 2 dari USS Fit nih di Instagram aku lihat ya. Jadi ada satu media sosial populer di 2000-an, MySpace. Jujur aku gak tahu lagi cuy. Aku kayaknya gak tahu nih MySpace ini ya. Kalau seingat aku tuh, aku hidup di era Twitter yang masih telur, ya kan? Yang profilnya masih telur. Terus Facebook, ya kan? YouTube juga kayaknya belum ada lah iklan-iklan dan lain-lain. Kayak MySpace nih aku keskip satu era ini cuy. Nah ini dikabarkan bersiap untuk comeback. Nah, bakal jadi alternatif medsos yang lebih personal. Ini bakal aku spill coming up next. Keep stay channel Pro 2 FM. And now back to song. I have a good one from Ray. Where is my husband?

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Bikin nostalgia teman berdua lewat dokumenter MySpace garapan Tommy Avalone, pemilik MySpace saat ini, Chris dan Tim Vanderhoek. Mereka nge-spill kalau mereka tuh sedang mengembangkan versi baru dari MySpace. Nah, bedanya MySpace kali ini tuh hadir sebagai alternatif media sosial yang dianggap lebih mengutamakan interaksi asli antar pengguna, bukan sekedar mengejar algoritma dan jumlah engagement. Jadi menurut mereka tuh guys, pengguna nantinya bakal punya kontrol lebih besar untuk menentukan konten apa nih yang pengen dilihat dan siapa aja yang pengen diikuti tanpa terlalu bergantung pada rekomendasi algoritma. Jadi buat kamu yang belum tahu ya, MySpace ini kan pertama kali diluncurkan tahun 2003 Agustus tuh. Agustus 2003 dan sempat menjadi media sosial terbesar di Amerika Serikat. Bahkan di tahun 2006 jumlah pengunjungnya pernah mengungguli Google. Wih, gokil sih ya. Jadi di masa kejayaannya MySpace ini punya lebih dari 100 juta akun dan jadi tempat favorit buat berbagi musik, foto, sampai menunjukkan kreativitas lewat tampilan profil yang bisa di kustomisasi sesuka hati. Salah satu fitur yang paling ikonik tentu aja lagu yang otomatis bisa diputar saat seseorang membuka profil kita. Aduh, belum lagi fitur top friends yang dulu sering bikin drama karena urutan teman dianggap menunjukkan siapa yang paling dekat gitu ya. Nah, sayangnya tahun berdua walaupun rencana kebangkitan MySpace sudah diumumin, hingga saat ini belum ada informasi resmi nih mengenai kapan versi barunya bakal di launching gitu ya kan. Jadi kalau MySpace benar-benar comeback, apakah main-main gue bakal comeback juga? Atau mungkin kamu tertarik untuk nyobain lagi atau tetap setia sama media sosial sekarang? Jujur, kalau emang itu udah launching, aku bakal coba, teman-teman. Karena aku tidak merasakan MySpace ini ya. Kayaknya aku ke-skip satu, bukan satu dekade. Kelamaan kalau satu dekade ya. Satu zaman lah. Kayaknya aku ke-skip MySpace. Nah, abis MySpace tuh baru aku muncul di dunia ini gitu. Baru ngerti main-main kayak gitu, main media sosial ya. Ya pasti memang di tengah media sosial yang sekarang tuh apa-apa algoritma, kehadiran kembali MySpace ini jadi angin segar lah buat mereka yang kangen internet dengan nuansa yang lebih personal dan penuh kreativitas. Kita tungguin aja updatean terbaru ya tahun berdua. Karena kalau udah di-spill kayak gini tuh kayaknya dalam waktu dekat gitu ya. Apalagi kayaknya mereka di bulan Agustus ini kan anniversary banget ya, dari 2003 udah berapa puluh tahun tuh. Coba hitung sendiri anak-anak 2003 udah berapa umurnya sekarang ya kan. Gitu guys, info barusan aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. Dan sekarang kita balik lagi ke lagu ya. Aku punya satu lagu dari BTS with Dynamite, only on Pro 2 FM.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produser FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.

Barengan Andi Rianto Sumpah Mati dengan di jam 10 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Kita balik lagi ngomongin Ariana Grande cuy. Jadi soal hiatusnya tadi udah aku spill, dan sekarang Doi kembali menggandeng talenta asal Indonesia untuk proyek barunya nih. Jadi setelah sebelum itu ikut mengerjakan artwork single Hate That I Made You Love Me, kali ini Rising 67 Studio kembali dipercaya terlibat dalam pembuatan video musik Petal nomor 2. Jadi sosok dibalik karya tersebut adalah Sakif Baihaqi, ilustrator asal Depok nih, yang sebelumnya sempat mencuri perhatian lewat desain poster untuk single Ariana. Jadi memang di proyek keduanya ini Sakif mendapat tantangan baru. Jadi Doi dipercaya mengerjakan desain teks sekaligus made painting. Ini tuh kayak ilustrasi digital yang dipakai untuk membangun latar visual dalam video musik nomor 2. Nah, untuk desain teks, tim Ariana memberikan referensi dari font ikonik film Psycho karya Alfred Hitchcock yang terkenal dengan efek sayatannya. Nah, tapi Sakif nggak sekedar niru. Dia juga mengembangkan konsep itu jadi pola retakan dengan arah dan karakter yang berbeda sehingga hasil akhirnya itu tetap punya identitas sendiri. Nah, sementara untuk made painting, inspirasinya itu datang dari film klasik Hitchcock lainnya, yaitu North by Northwest. Nah, visual gedung yang terlihat dari atas itu diubahlah menjadi suasana Hollywood Boulevard lengkap dengan Walk of Fame. Jadi memang kolaborasi ini menjadi bukti kalau karya kreator Indonesia itu semakin dipercaya di industri kreatif internasional, guys. Sentuhan anak Depok ini sekarang menjadi bagian dari semesta visual Ariana Grande yang disaksikan jutaan lebih manusia di muka bumi ini, ya kan? Jadi yang jelas pencapaian Sakif ini jadi pengingat kalau kreativitas gak mengenal batas negara. Dari negara Depok, wah, kita bisa bilang Depok itu negara, ya kan? Kayak Batu Aji, contohnya itu udah termasuk negara. Karyanya sekarang ikut mewarnai salah satu video musik milik bintang pop terbesar dunia. Goks, congratulations untuk Bang Sakif, ya. Info barusan aku lihat langsung dari USS Feed on Instagram. Sekarang aku balik lagi ke lagu. Aku bakal mainkan satu lagu dari Brian McKnight, GR, with Marry Your Daughter.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 Bata Tobat Terbaik Kamu. Thank you untuk kamu yang udah tune in di Jaga Malam bareng Aldi. Untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi berkendara. Dan kayak biasa 1 jam ke depan bakal ada jazz music yang nemenin aktivitas kamu malam ini sampai ke jam 12 malam nanti ya. Sekali lagi terima kasih yang udah dengerin, yang udah pantengin juga lewat RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Dan aku gak bosan-bosannya untuk ngikutin kamu. Dapatkan aplikasi kita secara gratis di Google Play Store dan juga App Store ya. Caranya tinggal klik aja RRI Digital download, terus kamu bisa didengerin Pro 2 Batam wherever you are, dimanapun kamu berada. Oke, kalau gitu saya pamit, selamat malam, selamat istirahat. Kita tutup Jaga Malam kali ini dengan satu lagu dari Angie Carvalho, Remuk. Bye-bye.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau takotsubokardiomyopati adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Can I talk to you for a minute?
2: Can I be thinking to myself?

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 3 Agustus 2026 lewat frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam, udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abu Letama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada penutup para Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia dan para sahabat pilihannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengaruniakan kepada kita keyakinan yang bulat dan istiqomah tentang betapa mahalnya hidayat atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa berharganya nikmat iman melebihi apapun yang nikmat bernilai yang ada di dunia ini. Hanya dengan berbekalkan keyakinan awal semacam ini, kita akan menjadi sosok muslim yang sejati, insya Allah. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Takut Akan Dosa. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, banyak orang yang terjatuh dalam kubangan dosa. Setelah itu mereka sulit untuk bangkit keluar dari kubangan itu. Bahkan semakin lama mereka semakin menikmati dosa-dosanya. Ini adalah cobaan yang tidak ringan. Karena manusia tidak tahu kapan kematian akan datang. Dia bisa datang kapanpun juga tanpa terlebih dahulu memberitahu. Tidakkah manusia khawatir jika kematian datang justru saat itu dia sedang larut dalam perbuatan dosa? Ketahuilah, perasaan yang paling agung adalah ketakutan pada Allah SWT. Serta takut akan siksaan dan kuasanya. Waspadalah terhadap azab, murka dan penyiksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 63, "Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasulullah itu di antara sekalian seperti sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menemui seorang anak muda yang sedang menjelang ajalnya. Beliau bertanya kepada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, bagaimana kamu mendapati dirimu?" Anak muda itu menjawab, "Aku berharap pada Allah, ya wahai Rasulullah, dan takut akan dosaku." Maka mendengar itu, beliau bersabda, "Keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah memberikannya harapan yang dia inginkan dan menentramkannya dari apa yang dia takutkan." Maha kuasa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak mempertemukan dua hal yang bertentangan, yaitu keharapan kepada Allah SWT dan takut akan siksaan-siksaan atas dosa-dosa yang dibuatnya. Melainkan Allah menjadikannya sebagai dua hal yang berbeda, yaitu Allah memberikannya apa yang dia inginkan, yaitu harapan kepada Allah SWT dan menenteramkan hatinya dari siksaan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Alward berkata, Isa alaihissalam pernah mengatakan, "Cinta akan Firdaus dan takut akan Jahannam mewariskan kesabaran dalam musibah dan menjauhkan hamba dari kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya." Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya cinta kita pada Firdaus dapat menimbulkan sifat sabar, sabar dalam menghadapi segala cobaan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-salat, innallaha mas-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan sungguhnya takut kita kepada Jahannam mewariskan kita sifat, yaitu sifat untuk menjauhi segala kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Langit bersuara dan haknya untuk bersuara. Demi zat yang diriku dan kekuasannya, tidak ada di situ satu tempat selebar 4 jari pun, melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri dan rukuk. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya pula kalian keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksaan dan kerasnya hukumannya." Lalu beliau bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikitpun. Wahai Bani Abu Manaf, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikitpun. Wahai Abbas, paman Rasulullah, cukuplah bagiku Allah.
Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Syafiyah, bibi Rasulullah. Cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Fatimah putri Rasul Muhammad, mintalah kepadaku dari harta yang kau mau. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberikan kepada mereka apa yang semestinya diberikan dan hati mereka takut, mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Wahai Rasulullah, dia orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar itu, beliau menjawab, "Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tetapi dia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat pada kalian sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info Pro dari kanal rri.co.id, JJFC akan menghadapi Bayern Munchen dalam laga uji coba pramusim. Pertandingan digelar di Jeju World Cup Stadium di hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Jeju FC Sergio Costa menyambut antusias pertandingan melawan juara Bundesliga tersebut. Menurutnya, Bayern Munchen merupakan salah satu klub terbaik di dunia. Costa menilai laga tersebut menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk menambah pengalaman. Dia juga berharap para pemain dapat belajar dari kualitas skuad Bayern Munchen. Pertandingan itu merupakan bagian dari rangkaian Audi Summer Tour 2026 Bayern Munchen. Tour tersebut menjadi persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Bayern Munchen juga dijadwalkan menghadapi Aston Villa pada laga uji coba berikutnya. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Hong Kong Stadium. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, Fanny Kondoh mengungkapkan alasan di balik keputusannya mengangkat kisah hidupnya bersama mendiang suaminya Hajime Kondoh. Dia juga berharap film Baby Udon dapat membuat sosok Hajime terus dikenang sebagai ayah dari putra mereka, Kaskas. Fanny juga mengaku keinginannya itu telah ia panjatkan sejak sang suami masih berjuang melawan penyakitnya. Dia juga mengatakan titik awal terwujudnya harapan tersebut bermula setelah dia mengumumkan kehamilannya. Tak lama kemudian, dia juga menerima undangan untuk menjadi bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo. Saat itu, dia juga menceritakan perjuangan hidupnya bersama Hajime mulai dari program bayi tabung hingga kepergian sang suami. Menurutnya, kisah tersebut menjadi Densu tersentuh hingga menyampaikan keinginannya untuk mengangkat menjadi film. Dia juga mengungkapkan setelah podcast tersebut tayang, banyak rumah produksi yang tertarik mengadaptasi kisahnya, namun dia juga merasa Sumargo Film menjadi pihak yang paling memahami perjalanan hidup keluarganya. Film Baby Udon dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2026 dan film ini diharapkan menghadirkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan harapan yang dapat menginspirasi para penontonnya. Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

105.5 Rebutan teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi pada pagi hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti tentunya ya. Dan di pagi hari ini seperti biasa nanti aku bakal spill kondisi perkiraan cuaca di hari Selasa ini. Dan tentunya nanti akan berbagi kondisi lalu lintas. Dan juga buat kamu yang lagi di jalan mungkin bisa juga berbagi info nih lalu lintas yang ada di wilayah Kota Batam ya, dimanapun bisa langsung aja ya. Nah ini buat pagi hari ini nih, semoga hari kalian dilimpahkan keberkahan, rezeki juga ya, lancaran, kemudahan, dan di pagi hari ini juga semuanya mudah lancar lah intinya ya. Nanti aku juga bakal balik lagi, nanti aku bakal spill-spill sedikit nih kondisi cuaca ini, kayaknya nih kelihatan cerah ya, cuman kita gak tahu nanti prediksi seperti apa. Lalu lintas juga terlihat juga beberapa titik nih ada yang lancar, cuman kita gak tahu beberapa menit ke depan apakah masih lancar, ya mudah-mudahan lancar ya, ataupun nanti bakal seperti apa. Dan kamu juga bisa juga update nih langsung aja di Instagram kita di @pro2batam.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pro FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro FM. Pro FM.
2: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan ini udah mau jam 7 juga. Aku mau infoin sedikit info perkiraan cuaca di hari ini ya. Ini menurut BMKG, prediksi cuaca di hari Selasa 4 Agustus 2026 ini dari seluruh wilayah kota Batam ini terpantau hujan ringan dengan suhu 27-32 derajat Celcius. Cuman kita gak tahu ke depannya bakal akan hujan atau seperti apa. Lebih baik kita antisipasi terlebih dahulu ya. Nah ini aku mau spill sedikit kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Ini di Simpang BI terpantau lengang ya aktivitas lalu lintasnya di sini. Juga sama di Bundaran Madani juga masih lengang, masih kondusif. Di Simpang Kuda juga sama. Belum ada keramaian sama sekali di sini. Nah ini yang udah mulai rame ini itu di tanjakan Sotling. Ini udah stuck di sini guys. Dan di pura ini aku lihat di CCTV itu udah kontraflow dia. Jadi yang mengarah menuju pura ataupun ada menuju Simpang Casablanca ini udah mulai padat ya. Di tanjakan Sotling ini udah beberapa ada yang lawan arah nih. Ini nggak tahu memang udah dibuka sama polisi kontraflownya atau memang seperti apa ini. Ini aku belum tahu infonya seperti apa nih. Nah ini buat kamu yang lagi di jalan, mungkin di area manapun yang lagi macet, boleh berbagi informasi dong langsung di Instagramnya di @prodobatam ya. Mana tahu kita juga bisa infoin nih ke teman-teman yang lagi di jalan juga buat antisipasi bisa lewat-lewat kemana ya, alternatifnya ya. Jadi itu aja teman Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi untuk spill kondisi lalu lintas. Buat kamu yang lagi di jalan juga bisa informasi juga di Instagram kita di @pro2batam.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.